0: Pendengar, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
1: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
3: Nadiem Makari menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
4: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
7: Nanya sendiri berapa sih, Pak?
8: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
8: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
10: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
9: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
12: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
13: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
12: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
14: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
15: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mampu dan mampu dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
14: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
16: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
15: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
16: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98 persen. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang, atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bin Tuhan.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib. Karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Ari Lasso berdengar dengan Aku Bukanlah Diriku. Saat ini pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Selamat memulai semua aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman-teman ya. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan ugal-ugalan di jalan, agar kita bisa memastikan ya keselamatan dan kesehatan kita setibanya kita di tempat kita bekerja pastinya. Dan juga pastinya selalu kami himbau untuk teman-teman agar menggunakan helm gitu yang berstandar SNI dan juga selalu gunakan safety beltnya, sabuk keselamatan pastinya teman-teman ya. Kita masih sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya berdengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya kembali ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini. Edisi Rabu 3 Juni 2026, saat ini pukul 7:39 waktu Indonesia Barat.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pendengar dan pos Tanjung Kemuning, Koramil 40208 Kaur Utara, Serka Parjan beserta anggota Babinsa melaksanakan pendampingan dan monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Kehadiran dan pos Tanjung Kemuning dan Babinsa pada kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan serta pengawasan agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut berdekat disalurkan kepada warga yang berhak menerima sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, dan pos Tanjung Kemuning, Serka Parjan menyampaikan menyampaikan bahwa TNI AD melalui peran Babinsa akan terus hadir mendukung program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan ini, memastikan penyaluran bantuan pangan dari Bulog berjalan dan tepat sasaran. Informasinya mendengar dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id pastinya, dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengar mohon maaf lagu dari Second Civil dengan aku, kau, dan kenanganku. Tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda saat ini tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini.
1: .co.id, infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu pagi ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini dalam dialog Bengkulu Menyapa, kita akan membahas mengenai dari hobi menjadi gaya hidup, cerita penggiat sepeda Bengkulu. Nah, pendengar, selama ini senang, selamat pagi tentunya, senang sekali Mia bisa menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan kembali tentunya dalam beberapa tahun terakhir ini ya, tren bersepeda semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat termasuk di Bengkulu. Nah, pagi ini kita akan ngobrol bersama dua orang narasumber. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sebuah hobi bisa berkembang menjadi gaya hidup yang membawa banyak manfaat, mulai dari kesehatan, pertemanan, hingga peluang kegiatan sosial. Dan tentunya seperti yang sudah kami sampaikan tadi juga, sudah hadir di studio ada Bung Bayu Insanistio, Ketua Komunitas Serigala Pedal. Oke, selamat pagi.
6: Pagi.
5: Saya panggilnya Bang Bayu aja ya.
6: Boleh.
5: Oke. Dan yang kedua ada Bung Ade Putra, penggiat sepeda. Selamat pagi, Bung Ade.
7: Selamat pagi, Mbak Mia. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya?
6: Alhamdulillah.
5: Oke, pagi ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang sepeda. Mungkin kalau ngomong-ngomong tentang sepeda, kayaknya memang beberapa tahun terakhir ini banyak sekali penggiat-penggiat sepeda yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah, Bang Bayu, ini kalau ngomong-ngomong cerita bagaimana awal mulanya bisa menyukai olahraga sepeda?
6: Awal mulanya sebenarnya dari teman ya, dari teman dan kita juga ngelihat perkembangan sepeda pun di Bengkulu ini sudah sangat baik ya, sudah rame gitu. Nah, dari situlah saya mencoba untuk membuat komunitas. Dari awal komunitas itu pun juga dengan adanya sepedanya dulu.
5: Okay.
6: Gitu. Ya. Jadi nggak ada sepedanya pun saya nggak kami pun itu nggak beli langsung jadi gitu. Jadi belinya satu-satu dan dirangkai, dirakit, akhirnya menjadi sebuah sepeda. Nah, dari situlah kami membuat komunitas ini gitu. Komunitas ini itu pada tahun ini Januari. Nah, itu
5: artinya baru beberapa bulan ya,
6: Bang? Ya, baru beberapa bulan, Januari ini, Januari 2026 ini.
5: Oke, kata Bang Bayu tadi dirangkai, artinya belinya nggak beli jadi gitu ya?
6: Nggak beli jadi.
5: Iya, jadi ini ceritanya gimana? Bukan sepeda yang dijual bebas kayak gitu atau sepeda jenis apa ini, Bang?
6: Apa ya, nggak dijual bebas, ada yang jual bebas juga ada. Cuman sepeda ini kan udah masuk ke hobi juga gitu ya. Jadi ternyata setelah saya dalami juga itu ternyata ya part-partnya itu banyak macamnya.
5: Okay.
6: Ya, bisa diganti stangnya. Okay. Ya kan, ada group setnya, ada RD-nya, macam-macamnya, saddle-nya pun, tempat duduknya pun bisa diganti-ganti. Okay. Gitu.
5: Artinya nah, aksesorisnya ya, semuanya bisa di ini ya.
6: Betul.
5: Diubah gitu ya, ya. kayak motor atau mobil ya, gitu ya. Ya.
6: Makanya kan sekarang itu udah kayak fashion ya gitu. Jadi mau warna biru kita bisa birukan semua gitu kan, mau trennya yang kayak macan tutul pun ada gitu ya, leopard segala macam, jadi bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini gitu sebenarnya.
5: Oke, okay. Nah kalau Bang Ade sendiri gimana nih awal mulanya bisa rutin bersepeda?
7: Ya seperti teman-teman lainnya, pada dasarnya kan kita bersepeda itu biasanya dari kecil kan.
5: Betul.
7: Kemudian pakum, sekolah sampai SMP selesai itu. Nah, pakum, kemudian lanjut lagi 2011 main musim piksi, kemudian menghilang lagi, pandemi kembali hype. Kemudian agak tidak terlalu lama Dua tahun terakhir mulai aktif. Mm-hmm. Untuk sekarang lebih serius.
5: Oke. Okay. Lebih serius gitu. Ya, seriusnya serius. Gimana nih, Bang?
7: Seriusnya ini goesnya lumayan berjarak.
5: Oke.
7: Okay. 50 kilo, 10 kilo, 100 kilo kadang-kadang kan. Ya, selain itu juga senang sepeda itu apa namanya membawa kebahagiaan itu.
5: Oke. Okay.
7: Ya, kesenangan itu bertambah ketika kita naik ke sedel sepeda itu.
5: Oke. Okay. Ya. Nah ini kalau kita bicara tentang apa sih yang membuat bersepeda ini jadi pilihan aktivitas? Oh, oke. Okay. Karena aktivitas kan bisa jadi olahraga kan macam-macam juga nih. Bersepeda kan olahraga juga gitu kan ya Bang. Nah ini gimana Bang?
6: Apa ya kalau bersepeda itu benar apa yang dikatakan sama Bang Ade tadi gitu ya. Jadi saat kita di atas sepeda itu ya kan, sambil kita menggoes atau pedal kita goesin sambil jalan itu bisa menghilangkan stres pertama, okay. Ya kan, dengan menghilangkan stres itu kan membawa kebahagiaan untuk kita juga gitu, tanpa disadari pun, dan dengan hilangnya stres dan membawa kesenangan atau kebahagiaan kita pun sambil berolahraga. Ya, tanpa disadari kan kita goes terus, tahu-tahu pas sudah dilihat di aplikasi itu, oh, ternyata udah 10 kilo gitu kan, 10 kilometer atau apa gitu, apa di kita sadari. Nah, dan setelah itu pun juga setelah bersepeda ternyata tidur pun nyenyak,
5: lebih nyenyak
6: gitu ya. Dan bangun tidur pun nggak ada namanya pegang pinggang, kaki pegel-pegel, ternyata enggak gitu. Iya, ternyata bersepeda tuh ya sangat-sangat menyenangkan gitu. Makanya di zaman waktu kecil dulu kan, ketika dikasih sepeda, kita waktu kecil itu nggak ada batasannya, mau dikasih main sepeda dari pagi sampai sore kan. Itu kan ternyata emang semenyenangkan itu bersepeda gitu.
5: Oke. Okay. Nah, kalau Bang Ade sendiri kan dulu sudah bersepeda, tapi motifnya berbeda gitu ya.
7: Yeah.
5: Kalau dulu motifnya mungkin olahraga biasa atau hiburan aja, tapi sekarang udah jadi gaya hidup. Ini bagaimana cara merubahnya, Bang Ade?
7: Kalau cara merubahnya itu, kalau saya bilang ini bersepeda itu healing berkedok olahraga.
5: Oh, oke. Okay.
7: Jadi kita itu berolahraga sambil healing kan, menyenangkan diri, nah, seperti itu Mbak.
5: Oke, jadi healing berkedok olahraga berkedok healing gitu ya. Oke, tadi disampaikan juga kalau perjalanannya ini lumayan jauh-jauh juga nih ya. 10 sampai 50 km bisa 100 km. Ini dari mana ke mana ini kira-kira?
7: Pernah itu ya biasanya gitu ke, kalau di daerah Bengkulu ini Mbak, kita ke Liku 9 paling kan. Terus tuh kita sambil mengeksplor Bengkulu juga. Kadang ke arah utara itu ke Pantai Nangai, ke arah Seluma itu pernah ke apa namanya? Napal Jungur itu, Mbak. Ya, pernah.
5: Itu bersepeda.
7: Bersepeda, bolak-balik.
5: Bolak-balik. Wow, luar biasa. Ini ada pegal-pegalnya enggak, doms gitu?
7: Tentu saja ada pegal-pegalan, tapi itu tertutupi dengan kesenangan.
5: Ya. Oke. Okay. Jadi, apa sih yang dilakukan di perjalanan itu? Ngapain aja, bersepeda aja kah atau ada kegiatan-kegiatan lain?
7: Lebih banyak merenung sebenarnya Mbak, banyak jalan. Ini kita ngapain ini jauh-jauh ini? Kok bisa kita jauh-jauh? Enggak tahu tujuan tapi happy.
5: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Bang Bayu, kalau tadi disampaikan juga bahwa perjalanannya bikin happy, tapi kan yang pasti ini kan enggak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen kita kesana langsung kesana gitu kan, tapi punya planning mau ngapain sih kita misalnya ke Liku 9 atau ke Napal Jungur atau seperti apa. Mungkin ada kegiatan-kegiatan memang yang kalau anak motor bilangnya sunmore gitu ya, kalau teman-teman pedal ini gimana?
6: Kalau teman-teman sepeda namanya goes.
5: Oh, goes. Oke. Okay.
6: Jadi kalau di komunitas kami, di komunitas saya yang saya dirikan ini, itu memang komunitas untuk bersepeda santai. Jadi bersepedanya itu para pesepedanya sepeda culture semua. Iya.
5: Bukan jadi pari culture aja
6: jadi
5: ya.
6: Jadi yang nggak pakai baju ketat, celana ketat, tapi pakai celana jeans, pakai topi, pakai kemeja, ya semau mereka lah itu. Okay. Senyamannya mereka gitu. Nah itu, jadi yang namanya juga bersepeda santai gitu. Jadi emang tiap hari pun yang rute yang paling pasti kami ambil itu pantai. Pantai Panjang. Jadi menyusuri sepanjang Pantai Panjang itu, dan kemudian pasti berakhir juga di Belenggu Point. karena kami bersepeda santai, jadi ya bersepeda kadang sampai di Batu Tahu, ya kan, beli bakso tusuk lah, beli minuman sambil ngelihat sunset. Setelah itu baru dilanjutkan kembali.
5: Oke. Okay.
6: Nah itu.
5: Berarti kegiatannya itu dimulai dari jam berapa?
6: Kalau sore itu sekitar jam 5.
5: Oh, jam 5.
6: Jam 5 ya. Okay. Jam 5 itu nanti ada titik kumpul atau tikumnya itu, itu nanti ditentukan. Nanti di mana kita ngumpulan, di situ baru kita bersepeda bareng-bareng. Nah, selain dari kegiatan rutin itu pun kami ada kegiatan bulanan yang rutin. Okay. Itu tiap hari Jumat minggu terakhir tiap bulannya. Okay. Jadi di Jumat minggu terakhir itu ada namanya ICM.
5: ICM.
6: Apa? Ya, Indonesia Critical Mass. Itu kegiatannya itu serentak seluruh Indonesia.
5: Oh.
6: Ya, serentak itu tiap malam, tiap Jumat akhir bulan itu tiap malam itu serentak itu.
5: Itu ngapain aja, Mang?
6: Kami keliling. Kami ngumpul, terakhir kami sudah laksanakan yang ketiga kalinya ini ngumpul di Balai Buntar, ngumpul rame-rame habis itu keliling kota Bengkulu. Jadi maksud kegiatannya itu untuk menunjukkan bahwa kami ini pesepeda itu mempunyai hak juga di jalan. Itu. Karena selama ini kan mungkin edukasi tentang pengguna jalan itu masih minim, kurang ya, minim ya. Jadi orang yang tahu yang punya jalan itu cuma punya motor dan mobil. Nah, gitu. Sedangkan kalau di kota-kota besar itu sudah sepeda itu sudah diakui juga bahwa
5: punya mereka jalurnya juga, pengguna juga.
6: Jalan punya jalurnya juga. Nah, salah satu tujuannya nanti juga diharapkan ya pemerintah kota maupun provinsi Bengkulu bisa mewujudkan adanya line khusus untuk pesepeda yang ada di Bengkulu ini. Karena mulai maraknya juga dan perkembangannya juga sangat-sangat pesat. Dari Januari sampai sekarang sekitar hampir 200 anggota saya.
5: Oke, 200. Wow. Ya,
6: 200 kan udah lumayan. Jadi 200 itu pun di luar masih banyak lagi grup-grup yang banyak, ada fiksi, ontel, mountain bike, road bike, sepeda lipat, itu yang belum tergabung gitu.
5: Oke.
6: Iya.
5: Jadi mereka punya komunitas sendiri-sendiri juga.
6: Komunitas sendiri ya. Kalau kami di Serigala Pedal itu bisa bergabung ya. Syaratnya cuma satu, punya sepeda. Ya, termasuk kayak Bang Ade ini kan gabung juga di Serigala Pedal juga, meskipun dia jarak tempuhnya sudah jauh pun juga tetap ikut gabung gitu. Okay. Karena emang kalau bersepeda rame-rame itu sangat menyenangkan ternyata gitu ya. Menyenangkan kalau sendiri kan kamu sendiri ya.
5: Iya benar.
6: Nah, tapi kalau rame-rame kan enak.
5: Seru-seruan.
6: Gitu. Seru-seru nambah teman, nambah saudara segala macam lah. Dan di situ pun yang kami tempat bergabung pun ya macam-macam pekerjaannya ternyata. Ada kerja di sini, ada yang kuliah ya kan, masih ada yang sekolah pun gitu. Okay. Jadi semuanya menjadi satu.
5: Jadi satu. Oke. Okay. Jadi ini artinya kalau bicara tentang komunitas sepeda ini antara Bang Bayu sama Bang Ade ini kan mungkin ada yang satu komunitas sepedanya sama mungkin dia. Kemudian kalau Bang Ade mungkin ada juga komunitas lain tergrup juga dengan komunitas lain gitu ya.
7: Kalau grup belum ada.
5: Oh, belum
7: kita
5: ada.
7: Gabung kemana-mana ini.
5: Oh, gabung kemana-mana. Iya. Oke. Okay.
7: Kita lebih fleksibel, kita independen. Nah, untuk sering bergabung memang saya lebih sering bergabung di Serigala Pedal dengan Mas Bayu. Ya. Setiap ada event yang mereka selenggarakan, saya ikut bergabung sama mereka.
5: Oke. Okay. Nah, kalau Bang Bayu tadi kan sepedanya sepeda jenis apa sih, Bang? Santainya. Karena kan kalau tadi gayanya kan bukan apa ya? Bukan kayak mau olahraga banget gitu kan ya, karena kayaknya bergaya gitu ya. Nyetil istilahnya ya, Bang ya, karena pakai Levis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalau mau kayak apa ya tadi sampai 100 kilo kan artinya memang pakaiannya pakaian olahraga banget gitu kan ya. Nah, ini beda juga ya, Bang ya. Nah, kalau Bang Ade ini kan mungkin termasuk yang olahraga bener gitu ya?
7: Enggak juga.
5: Iya.
7: Sebenarnya kita itu pecinta jalan-jalan.
5: Oh, pecinta jalan-jalan.
7: Karena saya sebelumnya kan main Vespa, jadi suka touring. Jadi sekarang berganti.
5: Oh, berganti.
7: Ya, ke yang lebih pelan. Kadang-kadang lebih pelan itu banyak yang kita temukan hal-hal baru, Mbak. Karena kan kalau berkendara motor itu kita agak cepat kan, ada hal-hal yang tidak terlihat. Nah, kalau bersepeda itu ada hal-hal yang tidak terlihat kemudian terlihat. Kemudian jalan itu, jadi itu menambah kesenangan gitu, Mbak. Untuk sepeda yang saya pakai juga sepeda biasa sih, Mbak, komuter istilahnya itu. Hybrid dia. Jadi bisa kemana-mana kita. Jadi gitu.
5: Yeah. Oke, okay, yeah. Jadi semuanya bisa dipakai, bisa digabung kan gitu ya, Pak? Oke, okay, yang pengen gabung, pengen ikutan bisa kayak gitu
7: bisa,
5: ya? Artinya nggak mesti sepeda komuter tadi gitu ya?
7: Bagusnya Serigala Pedal itu open.
5: Ya. Open ya, oke. Okay. Nah ini saya agak penasaran juga, kenapa namanya Serigala Bang? Karena kan tadi warnanya bisa warna-warni, ada yang biru, ada pink mungkin kan? Tapi ini namanya agak haum banget gitu. Kenapa Bang?
6: Oke, okay, awal mula kenapa Serigala itu, karena kita melihat serigala itu kan selalu bergelombol, selalu berkelompok. Nah, saya mengharapkan juga di Serigala Pedal ini ya selalu ada berkelompok. Ya, jadi nggak pernah namanya serigala itu bersepeda sendiri itu jarang. Gitu. Nah, jadi kami ngambil dari situ aja, dari kita melihat serigala itu kan di habitatnya selalu berkelombol, ya berkelompok. Nah, itu.
5: Tapi
6: jadi,
5: ditakuti gitu. Ya,
6: nah, ditakuti tapi nggak menakut-nakuti ya.
5: Benar.
6: Karena orangnya lucu-lucu semua.
5: Oh, gemes-gemesin ya.
6: Semua. Sepedanya ada keranjangnya depannya.
5: Oh ya ampun, imut banget ya.
6: Iya. Ada keranjangnya di depannya, jadi bisa untuk naruh apa?
5: Makanan terutama ya. Oke, okay. Kayaknya seru banget ya kalau bisa gabung, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi tapi apa sih? Memang perjalanannya mengasihkan gitu ya, Bang ya?
6: Sangat-sangat. Mengasihkan gitu ya, jadi ya sangat mengasihkan dalam artian ya karena bersepeda santai tadi, ada yang mau berhenti, oh ada yang jualan apa sate kojek berhenti, ada jualan empek-empek panggang berhenti, ya kan bakso tusuk berhenti, silahkan kami nggak ya, kami saling menunggu gitu, saling menunggu. Dan dalam satu tim itu pun juga ada yang bagian khusus bawa peralatan.
5: Okay.
6: Jadi kalau ada yang rusak di jalan dibantu dibetulin.
5: Oh,
6: ah, okay. Gitu. Makanya kami kan berkelompok, jadi nggak pernah
5: gak
6: kami meninggalkan
5: iya,
6: itu nggak pernah gitu. Nah itu. Jadi kami tetap berangkatnya sekian ya, pulangnya pun juga sekian gitu. Jadi sama-sama bareng-bareng gitu. Senang pun juga bareng-bareng. Makanya kan semakin lama pun semakin bertambah. Okay. Itu pun juga semakin banyak juga. Pihak-pihak yang mengajak collab dengan Serigala Pedal dengan para komunitas sepeda ini gitu.
5: Oke. Okay. Jadi kayaknya kalau ngelihat mungkin selama ini banyak masyarakat yang belum tahu gitu kan ya Bang. Betul. Kok apa bapak-bapak tapi imut-imut gitu ya Bang naik sepedanya gitu. Oke, okay, kita bacain dulu pertanyaan dari pendengar kita ya Bang ya di 0811-730-7079 untuk ada juga pendengar yang ingin bergabung silakan ya. Pengen komentar di live channel YouTube RRI Net Bengkulu boleh, ataupun juga mengajukan pertanyaan di 0811-730-7079 ataupun juga bisa telepon langsung di 7321995. Jangan lupa kode areanya. Baik, ini ada pertanyaan, apakah ada batasan usia Bang untuk bergabung dengan komunitas sepedanya?
6: Gak ada batasan usia, gak ada. Jadi mau bergabung cuma syaratnya satu,
5: punya sepeda.
6: Oke. Okay. Nah, itu punya sepeda. Ada sepeda pun misalnya rusak bisa dibawa ke base camp, bisa dibantu dibenerin.
5: Base campnya di mana Bang?
6: Di kilometer 7 sekarang. Kilometer 7 di sebelah Daihatsu.
5: Oke, okay. Baik. Jadi itu kalau tiap kapan ngumpulnya di base camp?
6: Kalau anak-anak tiap hari. Oh. Kadang tidur di sana mereka.
5: Jadi base camp banget ya, kalau kayak gitu ya.
6: Jadi base camp banget, dan emang sengaja di sana kan yang tidur di sana tuh yang emang dia punya kelebihan dalam arti bisa betulin sepeda, bisa ngerawat sepeda gitu. Jadi kami emang menciptakan komunitas itu yang sehat gitu ya. Jadi dalam arti mereka pun dari pagi udah sepeda, malam sore sepedaan lagi, malam sepedaan lagi gitu.
5: Nggak capek ya?
6: Ya kalau yang usia muda-muda itu ya mereka kan lagi seneng-senengnya gitu ya. Gitu, apalagi yang masih kuliah mungkin kalau sekarang kan masih libur enak ada sepeda. Kalau kami yang kerja kan dibatasi
5: dengan
6: waktu gitu. Paling sore atau
5: tapi
6: malam.
5: Tapi yang paling muda ini ada yang SMA gitu ya atau SMP?
6: Paling muda SMP.
5: SMP ya. Oke.
6: Okay. SMP kelas 2.
5: Oke. Okay. Nah, ini ada jenis sepeda apa Bang yang cocok untuk pemula ya? Apalagi yang pengen gabung kayak gini? Enggak ada kayaknya ya. Sama aja.
7: Sama yang aja. Penting enak dipakai.
6: Iya.
5: Oke, okay. Nyaman ya.
6: Oke. Nyamannya sepeda lipat bisa. Kalau mau yang gampang kan sekarang tuh mungkin orang milih sepeda lipat karena misalnya rumahnya di Unip. Dia mau sepedanya di pantai. Kan dilipat masih mobil.
5: Masih,
6: nah, taruh di itu gitu. Tapi kalau kami di base camp itu sepeda teman-teman rata-rata dititipkan di sana semua.
5: Oh gitu. Nah,
6: jadi pas mau berangkat acara? Langsung berangkat rame-rame. Nah, gitu. Jadi tanpa misalnya rumahnya ada yang di Perumdam, ada yang di Bumi Ayu, ya kan. Ada juga di mana misalnya di Betungan. Jadi tinggal bawa motor, bawa mobil, taruh di base camp, mereka ambil sepeda.
5: Oke. Okay. Nah, jadi ada tempat penitipan ada, juga gitu ya sekalian ya. Tempat ngumpulnya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada orang luar nih bang, misalnya mau nyervis juga di situ bisa nggak? Ada atau ada penerimaan servis sepeda gitu? Karena kan teman-temannya di sana udah pada pinter-pinter nih nyervis.
6: Ya, kalau itu biasanya bisa juga sih, cuman kami juga belum nggak ada namanya minta jasa atau apa enggak, karena hobi saja, aja, ya kan? Hobi aja. Tapi kalau emang nggak bisa kami betulkan ya kami arahkan ke emang tukang servisnya gitu. Tapi kalau kami bisa bantu kami bantu gitu, karena kami bukan
5: jasa servis ya. Gitu, Oke. Okay. Kalau yang ini yang gabung ini apakah banyak cowok-cowok atau ada cewek-cewek juga nih, Bang?
6: Kalau rata-rata mayoritas emang cowok gitu, tapi cewek pun sudah banyak sekarang.
5: Atau ada komunitas sendiri lagi?
6: Enggak. Kalau cewek saya rasa belum ada, masih banyaklah bergabungnya ke serigala pedal ini.
5: Oke, baik. Dan masih ada lagi nih, Bang. Ini rute favorit di komunitas di Bengkulu apa, Bang? Tadi selain Pantai Panjang tadi ada juga diceritain, mungkin Mang Ade jawab.
7: Mungkin yang favorit sekarang Danau, ke Danau.
5: Oh, Danau.
7: Iya, Danau. Nah, mereka kumpul di sana melihat menunggu sunrise
5: mereka,
7: ya. Dari subuh.
5: Oh, pagi berarti ya. Pagi, ya.
7: Kalau di sana. Okay. Kalau sore mereka balik ke pantai, mereka melihat sunset.
5: Ya, oke. Okay. Gitu. Oh, jadi kalau pagi itu setiap libur kali ya?
6: Atau? Minggu biasanya.
5: Oh, minggu.
6: Hari weekend.
7: Okay. Selain itu juga ada di Pulau Bai.
5: Wah, itu tempat saya, daerah saya tuh. Ya. Itu banyak gitu. Arahnya ke mana aja itu, Bang? Ke pelabuhan kemana?
7: Ke pelabuhan.
5: Oke, okay. Karena kan kalau sana kan agak jauh juga, lumayan tuh ya.
7: Yang suka nanjak-nanjak bisa ke area Merah Putih.
5: Ah, gitu. Jadi memang ada rute-rutenya sendiri ya?
7: Iya, ada rute-rute yang rata-rata di sana mereka, ya di beberapa titik itu tadi.
5: Oke, okay, jadi sudah memang ada kawasan-kawasan tertentu gitu ya? Oke, okay, baik. Wah, jadi ini buat yang pengen gabung bisa, Bang?
7: Oh, bisa.
5: Boleh. Mengisi formulir atau apa?
6: Tinggal gabung aja.
5: Oh, jadi base campnya di kilometer 7 dekat
6: di sebelah Daihatsu.
5: Ada apa mereknya gitu, Bang?
6: Ada, tapi di dalam belum kami tulis di apa, bikin di luar belum.
5: Oh, ciri-cirinya mungkin banyak yang belum tahu juga nih kalau seandainya saya lewat sana gitu kan. Oh, ini base campnya serigala.
6: Ya pokoknya di sebelah Daihatsu persis itu masuk aja ke dalam.
5: Oh, ada gang gitu ya?
6: Gak, bukan gang, emang pekarangannya agak luas.
5: Oh, gitu. Jadi masuk ke dalam. Oke, siap. Ini kalau ngomong-ngomong tentang bersepeda, ada nggak sih tantangannya, Bang, selama ini?
6: Kalau bersepeda tantangannya sudah pasti ada, ya kan? Selain kelebihannya atau apa namanya yang diuntungkan untuk kita itu, selain untuk menghilangkan stres, ya kan, membawakan kesenangan juga. Dan sepeda pun juga kita harus fokus, ya kan? Ini tantangannya emang harus fokus, karena apalagi di jalan besar ya.
5: Betul.
6: Jalan besar pun itu harus fokus, ya kan? Kalau nggak fokus sedikit ya bisa ketabrak, bisa jatuh sendiri gitu. Jadi emang harus fokus gitu ya, harus fokus. Kemudian dan emang kalau bersepeda itu tantangannya itu emang di jalurnya, jalan ya. Tapi paling utama emang seperti jalan raya itu emang kami sangat membutuhkan emang jalur khusus gitu ya. Nah, itu emang kalau di apa sepeda paling enggak tantangannya paling besar ya itu tanjakan ya emang.
7: Yeah,
6: elevasi tanjakan. Elevasi itu emang kalau pemula tuh pasti dihindari.
5: Yeah.
6: Dia paling pengen elevasinya naik terus ada turunan lagi itu udah pasti gitu.
5: Iya, yeah, benar.
6: Kayak jalur seperti yang disampaikan Bung Ade tadi, kayak di Merah Putih itu emang jalurnya enak, jalannya itu halus gitu. Cuma elevasinya naik turunnya itu yang banyak sekali, itu banyak. Jadi tantangan tersendiri kalau untuk pesepeda gitu.
5: Okay. Ya. Tapi sepedanya kan sepeda santai nih, Bang.
6: Ya.
5: Kalau pas mendaki itu kan lumayan itu.
6: Ya lumayan, cuma kan dia ada namanya kalau motor kan ada persnelingnya ya kan. Di 1 gear, 2 gear, 3. Itu pun juga bisa diatur.
5: Oh iya.
6: Tapi meskipun diatur juga tetap capek sih kalau tanjakannya tinggi ya.
5: Lumayan ya.
6: Kemudian nanjak terus enggak ada turunannya dikit ya repot gitu kan.
5: Iya benar.
6: Itu tantangan tersendiri itu. Tapi yang paling utama tantangannya itu emang fokus kita lah. Fokus kita dalam berkendara maupun ya sama aja motor, mobil pun juga kita kan harus fokus kan dan berhati-hati gitu. Kalau kita sudah hati-hati, orang lain pun orang yang lain yang nggak hati-hati gitu kan. Nah, itu, nah, itu memang tantangannya di situ.
5: Ada kejadian nggak bang?
6: Kalau kejadian, alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Paling cuman sepeda rusak aja.
5: Oh, sepeda rusak.
6: Ya, kan kayak bang Ade ini pergi berangkat ke mana? Ke Liku 9 gitu. Tahu-tahu pecah ban.
5: Pecah ban.
6: Putus rantai gitu. Nah, kan repot juga kalau di tengah hutan mau gimana?
5: Betul.
6: Ya kan? Nah, itu. Paling kejadiannya itulah kami. Ya karena kami dengan ICM tadi pun kan mengedukasi para pesepeda juga dan para pengendara-pengendara lain ya, maksudnya yang pengguna jalan itu supaya tahulah kalau sepeda itu juga mempunyai haknya di jalan. Mm-hmm. Yang utama ya pesepeda pun juga kami edukasi dulu gimana cara bersepeda di jalan itu gitu. Okay. Kalau lampu merah berhenti ya kita berhenti.
5: Oke, okay. Nah ya. Yang seperti ini nih bang, kan ya. Banyak juga tuh yang pas lampu merah gitu ya, ada yang berhenti, ada yang terabas. Ah, kan saya kan nggak pakai mesin gitu kan. Artinya memang ada aturan-aturannya sendiri ya bang ya. Dalam bersepeda.
6: Ya makanya kalau kita mau diakui juga sebagai pengguna jalan yang punya hak di jalan, otomatis kita mengikuti peraturan yang ada di jalan juga. Mm-hmm. Nah itu makanya lampu merah kita pun berhenti gitu. Setiap ada lampu merah kita berhenti.
5: Tuh. Oke, nggak istimewa jadi ya bang?
6: Ya.
5: Nggak merasa istimewa gitu, nggak istimewa.
6: Iya, nggak merasa istimewa gitu kan. Cuman emang minta diistimewakan, cuman adanya jalur tadi. Karena bukan merasa diistimewakan juga sih sebenarnya, karena emang untuk menjaga keamanan juga ya. Karena di kota-kota besar kan sudah ada semua gitu.
5: Betul.
6: Ya, apalagi kalau Belunggu poin ini udah ada jalurnya ya kan, tambah ya program Kota Bengkulu malah tambah lebih ramai lagi.
5: Mau buat jalur tapi dipakai untuk parkir bang.
6: Nah, jadi mau nggak mau kami lewat trotoar juga.
5: Oke, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya, Bang Wayu dan juga Bang Ade. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami tunggu partisipasinya di 0736732195, WhatsApp 0811730779. Kemudian juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
6: Gak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Bengkulu pagi ini
8: bersama kami
9: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Pendengar, kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa, dan kita masih bersama Bung Bayu dan juga Bung Ade tentang dari hobi menjadi gaya hidup, cerita penggiat sepeda Bengkulu. Nah, ada Bung Bayu Insanistio, ketua komunitas Serigala
11: Pedal.
10: Saya bolak-balik pedal gitu ya, kayak gitu ya. Dan juga Bung Ade Putra dari penggiat sepeda. Nah, Bung Bayu dan juga Bung Ade ini kan terkait dengan rute, kemudian jalanan yang ada di Bengkulu ini kalau dilihat seperti apa ini, Bang? Ini kan kalau kita tadi sampaikan banyak sekali mungkin masyarakat yang juga pengen bersepeda, mungkin bukan hanya dari komunitas dan lain sebagainya, pesepeda sendiri gitulah ya, yang kalau ngelihat keamanan di jalan di Bengkulu, terutama jalan raya ya, Bang. Kalau kayak pantai kan mungkin masih aman lah ya, relatif lebih aman. Kalau Abang menilainya seperti apa?
11: Sebenarnya yang gak aman itu di pantai.
10: Oh, malah gak di pantai?
11: Iya, karena pantai itu udah bercampur ya. Maksudnya udah ada pesepeda, terus lari, kemudian jalan, jualan, itu udah banyak. Makanya kalau di kota Bengkulu sih mungkin di kotanya sih ya masih bisa lah gitu kan, bisa lari. Apalagi kalau di pantai itu kan khususnya weekend itu udah sangat-sangat ramai.
10: Iya,
11: dan yang emang memungkinkan untuk dibuat jalur di terus sepeda itu ya di pantai itulah sebenarnya. Jalur pantai itu kan udah sangat panjang.
10: Panjang, betul.
11: Dari Pasir Putih sampai ke Sungai Hitam ya, kota tua itu kan udah sangat panjang sebenarnya. Itu kalau udah bisa dibikin trek jogging berdampingan dengan sepeda pun udah sangat-sangat bagus gitu sebenarnya. Itu pun ya. Ya, paling enggak kami bersepeda pun juga adalah dalam artian yang kita lihat juga ya, apa maksudnya kebudayaan yang ada di Bengkulu ya, maksudnya kita bisa lihat lewat Taman Tabut, ya kan, terus kemudian Pantai Berkas itu kan, itu kan juga salah satunya juga untuk mempromosikan kota Bengkulu ya. Nah, itu kami juga bersepeda juga sebenarnya membantu juga UMKM yang ada gitu. Dengan ada ya sepeda yang ngumpul. Contoh kami ngumpul di Belunggu. Nah, Belunggu itu diciptakan untuk UMKM yang ada. Cuman kalau nggak ada yang datang, siapa yang mau beli? Itu sebenarnya kan.
10: Betul.
11: Kami dengan adanya komunitas yang nggak hanya komunitas sepeda sebenarnya ya, ada skateboard, kalau sepedanya ada BMX, macam-macam, ada komunitas-komunitas yang lain sebenarnya. Kalau dikasih tempat untuk dia ngumpul, kan nggak mungkin hanya bersepeda aja.
10: Betul.
11: Tapi ada masanya, ada istirahatnya. Dia mau beli minum, mau makan.
10: Beli jajan, iya.
11: Iya, sebenarnya kan itu saling menguntungkan juga ya. Dalam arti juga bisa membantu program-program pemerintah daerah ya, khususnya kota Bengkulu ini gitu. Makanya kedepannya saya mengharapkan ya, saya dengan Bu Ade juga kedepannya lebih diperhatikan lagi lah komunitas-komunitas ini ya. Ya, ya bukan hanya sepeda juga, tapi kalau komunitas yang lain juga gitu.
10: Karena banyak kalau
11: ya, karena kalau UMKM-nya sudah ada, tapi nggak ada yang datang beli, pun juga ya. Susah gitu kan. Maksudnya nggak bisa berjalan juga. Mm-hmm. Dan kami kegiatan-kegiatan kami pun juga lebih saya arahkan kerjasamanya dengan misalnya kopi shop.
10: Okay.
11: Ya kan, itu udah berapa kali kami mengadakan kegiatan kopi shop itu. Jadi anak-anak sepeda bayar beli kopinya, kami jalan, nanti mereka dapat door prize gitu. Okay. Terakhir kami diundang Honda. Nah, jadi Studio Pedal ini udah berapa kali diundang beberapa pihak untuk
10: kegiatan-kegiatan ya?
11: Itu. Ya intinya kegiatannya bersepeda. Meskipun nanti terakhir ya bagi-bagi, ya itu tadi kan ada kebersamaan, nanti ada bagi-bagi hadiahnya. Gitu. Kalau macam ya.
10: Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan di komunitas ini. Kemudian hal-hal juga yang mendukung UMKM, mendukung pemerintah, mendukung apa ya istilahnya pariwisata di Bengkulu ya, juga ya, gitu ya. Betul. Karena kan ini apa ya, teman-teman kalau udah keliling pasti buat konten gitu kan ya. Nah sejauh ini teman-teman yang dari luar Bengkulu misalnya Bang, apakah mereka juga ada komentar atau seperti apa?
11: Ada sih, maksudnya komentar itu dalam arti video-video yang kami sudah buat itu dijadikan satu kompilasi, itu kegiatan ICM yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Jadi Bengkulu ini sudah masuk.
10: Sudah masuk. Okay.
11: Ya, Bengkulu ini masuk disandingkan dengan kota-kota besar yang ada, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung. Kalau Bandung dan itu kan udah ribuan mereka, udah full dua jalur itu udah full sepeda gitu. Mm-hmm. Kita masih pakai satu jalur. Di jalur itu kan kegiatan-kegiatan itu. Jadi emang sudah sangat-sangat banyak dan kegiatan bersepeda ini sangat dampaknya juga positif. Ya. Positifnya sangat banyak yang kita bisa dapatkan di bersepeda ini, hal-hal yang baik.
10: Hal yang positif. Nah, pasti ada perubahan-perubahan besar ini. Perubahan-perubahan besar apa nih Bang yang mungkin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lah, minimal tadi selain bangun tidur badannya enak. Dalam bersepeda ini apa nih yang bisa dirasakan?
11: Ya ada maksudnya ya, tubuh lebih badan tuh lebih bugar lagi. Ya, lebih bugar, sehat juga gitu. Yang pasti napas lebih panjang lah gitu ya. Karena kita bersepeda juga gitu. Sebenarnya bersepeda pun sama dengan berenang. Ya tanpa disadari kita berenang tuh udah boleh mungkin udah berapa kilometer kan. Sepeda pun juga seperti itu gitu.
10: Karena bergerak semua juga
11: bergerak
10: ya.
11: Bergerak semua. Nah. Udah ini stangnya pegang, kakinya menggoes, matanya fokus ya kan. Ini semuanya yang ada ini kita bergerak. Jadi semuanya berfungsi. Telinga pun juga mendengarkan gitu. Dengarkan. Makanya kami juga enggak menyarankan menggunakan headphone yang besar itu. Kalau bisa enggak usah sama sekali pakai headphone atau mendengarkan musik, karena kalau di klakson kita enggak kedengeran. Nah, itu kan juga itu kan membahayakan diri sendiri sebenarnya gitu. Ya kan menggunakan diri sendiri dari pengguna sepeda itu sendiri gitu.
10: Oke. Okay. Nah, kalau Bang Ade ini terkait dengan modal sepedanya nih. Tadi kan kalau bicara tentang ganti aksesoris dan lain sebagainya, udah berapa biaya ini yang dikeluarin Bang Ade?
0: Enggak, kalau saya kebetulan saya kan enggak rakit. Jadi stok toko kita pakai.
10: Oh, gitu ya.
0: Jadi enggak terlalu neko-neko. Paling aksesoris tambahan seperti karena penting untuk malam hari, saya tambah lampu untuk penerangan kan. Kemudian bel untuk biar ada pengendara lain tuh wear, kalau kita ada kan kita bel kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba kita misi terkejut kan karena nggak ada bel.
10: Iya benar.
0: Ya gitu.
11: Bawa peluit juga ya?
10: Oh bawa peluit.
0: Bawa peluit ya.
10: Untuk?
0: Peluit itu kalau misalnya rame atau jarak jauh lumayan membantu. Karena sebelum kita nyampe simpang itu sudah kita
10: kasih tanda ya,
0: klakson, tanda. Jadi pengendara lain aware keberadaan kita.
10: Oke. Okay. Ya. Artinya memang banyak ini rombongan-rombongan gitu ya artinya ya.
0: Iya. Tapi saya kalau jauh itu lebih banyak sendiri karena kita enggak kuat kan kalau rame-rame itu kan kita apa namanya kekuatan kita kan beda-beda.
10: Iya, kita punya target juga ya, gitu kan ya.
0: Saya lebih ke arah healing aja, walaupun jauh kan cuman sekedar goes healing, goes santai tapi jauh.
10: Seperti itu. Kalau Bang Bayu gimana? Budgetnya yang sudah dikeluarkan untuk sepedanya ini.
11: Waduh, kalau ngomong budget, ya namanya hobi itu kan apa ya, nggak murah.
10: Nggak murah, benar.
11: Ya, kalau sepeda balap itu udah ada sampai 200-an itu sebenarnya kan. Tapi kalau kita di komunitas kita itu ya masih terjangkau lah, masih terjangkau yeah. Meskipun ya hampir sama dengan motor juga ya bang.
10: Iya
11: yeah.
10: benar-benar.
11: Karena kan kualitas itu kan emang mempengaruhi juga
10: performa. Iya, ada harga ada kualitas.
11: Ya, jadi ya emang tergantung spek yang kita pakai ya, juga.
0: Menyesuaikan kalau budget.
11: Jadi emang rata-rata masih ya standar lah.
10: Masih standar
11: kita
10: ya.
11: Belum untuk yang itu. Karena kan termasuk juga masih pemula juga kalau saya. Kalau Bang Ade kan udah expert dia. Udah jaraknya udah jauh.
10: Udah jauh gitu,
11: ya kan. Kalau saya kan cuman emang cita-citanya hanya membuat komunitas, membuat wadah untuk anak-anak berkumpul ya kan, membuat aktivitas yang positif sehingga bisa beraktivitas yang apa bersepeda tuh dengan baik
10: dengan
11: aja,
10: baik,
11: aja
10: dengan
11: sih. Kalau saya bukan mau jadi atlet tuh enggak gitu ya. Mau jauh-jauh juga enggak ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi kalau setiap ada kegiatan pasti saya selalu sepakat untuk hadir.
10: Oke, ini kalau keluarga juga ikut terus berarti Bang?
11: Ya ada yang ikut, ada kak juga gitu. Kadang kayak Bang Ade juga bawa keluarga, ya, teman-teman juga bawa keluarga gitu. Teman-teman kantor juga saya juga ada juga yang bawa keluarga, jadi anaknya digonceng di belakang.
0: Ya, belakang.
11: Kan seru
0: ya.
11: Juga itu.
10: Iya benar-benar.
11: Iya jadi didandani sama seperti bapaknya. Iya bapaknya pakai bajunya apa, anaknya juga itu. Digonceng di belakang emang ada tempat sepeda khusus untuk goncengan anak gitu kan. Tapi emang usianya sudah hampir 3-4 tahunan ya. Lah yang udah ngerti ya, dan mereka sudah udah siap itu. Jadi gonceng di belakang pakai kacamata kan keren tuh.
10: Keren banget ya.
11: Iya.
10: Gak nyangka pasti sepeda gitu kan ya. Oke, kita bacakan dulu ada pertanyaan di channel YouTube. Ada selamat pagi Pak, apakah bisa MTB bisa di-upgrade ke komuter bike? Gitu ya.
11: Iya.
10: Nah, oke, okay. Silakan dijawab Bang Bayu.
11: Kalau motor bike bisa di upgrade bisa gitu. Cuman memang ada beberapa penambahan part yang harus diganti gitu ya. Harus diganti juga ada seperti apa fork depannya itu untuk rodanya itu harus diganti gitu. Okay. Tapi untuk menambah ke culturean sebenarnya. Okay. Kalau nggak diganti sebenarnya nggak apa-apa, tinggal tambah keranjang aja gitu. Keranjang. Tapi kalau mau menambah ke culturean sepedanya MTB tadi diganti fork depannya gitu ya. Karena kalau yang MTB itu udah kayak ada motor ada shock breaker aja gitu kan, jadi diganti yang biasa tadi tambah keranjang aja gitu bisa aja. Semua bisa gitu jadi mananya kita aja gitu kan, mau yang pakai merek ini merek itu terserah, mau yang harga sekian mau ini mana yang nyamannya aja. Yang penting dia rutin ikut bersepeda. Ya sepedanya bagus cuma enggak pernah dipakai juga percuma.
10: Iya, kan? Karatan aja nanti.
11: Iya, karatan aja gitu. Lebih baik sepeda itu dipakai rusak tapi dipakai.
10: Tapi
11: gitu.
10: Dipakai.
11: Ya. Daripada rusak enggak dipakai kan gitu. Pokoknya macam-macam kalau sepeda di komunitas lingkungan malam itu.
10: Enggak mesti ya. Ini ya, Bang ya. Enggak mesti sama gitu ya. Oke, ini ada Evan Mujahid. Iya, Abang Ade itu sering kenangai ya?
0: Iya,
10: ini komennya dia. Mungkin kenal ya?
0: Kenal.
10: Iya, oke. Okay. Mungkin bisa sapa juga.
0: Halo, Mas Evan.
10: Oke, okay. Teman sepeda juga?
0: Teman sepeda, ya sering gabung juga ke Serigala.
10: Oke, okay. Ini siapa tahu besok-besok lagi gantian gitu.
11: Ya. Dia rutenya jauh-jauh juga sama.
10: Oke, okay. Jadi beda ya artinya ya, kalau rute yang jauh memang mungkin enak sendiri atau seperti apa gitu?
11: Ya karena disampaikan Bang Ade tadi kan kita itu kan emang masuk komunitas itu nggak ada syaratnya kan. Cuma kalau sudah bersepeda apalagi untuk rute yang jauh itu kan kemampuan dari pesepeda itu beda-beda. Ya nanti ada yang sampai sini minta jemput kan repot itu
10: iya,
11: kan.
10: Benar-benar.
11: Nah itu makanya kayak seperti itu emang jarak yang jauh-jauh itu emang paling hanya beberapa orang aja.
0: Beberapa orang.
11: Tapi ada juga yang komunitasnya emang khusus jalannya emang jauh-jauh sekali jalan dalam kota aja ibaratnya itu sampai 30-50 kilo itu ada. Itu ada gitu. Ya kalau kita ngikutin juga itu nggak akan kekejar karena mereka udah agak cepat, cepat jalannya iya, kan.
10: Palingnya santai.
11: Santai ya, santai dulu kan bertahap gitu kan. Jadi kalau langsung cepet-cepet juga ya nggak akan menyenangkan.
10: Nggak dinikmati juga mungkin gak, ya.
11: Kan? Pasti bangun tidur pun juga ya pegel-pegel dan besok nggak akan ngulang lagi, nggak akan ngulang bersepeda lagi gitu. Kan menyenangkan itu apabila dilakukan. Besok paginya diulang lagi. Kembali itu berarti kan menyenangkan. Mm-hmm. Tapi kalau nggak diulang lagi kembali berarti nggak menyenangkan. Mm-hmm. Udah kapok ibaratnya gitu.
10: Oke, Bang Ade, kalau ini kan di Bengkulu juga ini kan banyak nih yang pesepeda cepet lah ya istilahnya ya. Istilahnya memang mereka punya target mau kemana, mau ngapain, terus berapa kilo kayak gitu. Ini kan beda ya antara yang santai sama yang memang punya target tadi. Ini kan apa ya istilahnya? Kalau mereka ini lebih ke apa ini? Targetnya ini.
0: Kalau mereka itu catatan waktu mereka.
10: Oh, catatan ya, waktu.
0: Itu sebenarnya di Bengkulu ini ada berbagai macam komunitas. Mm-hmm. Ada yang mereka yang ngejar speed, mm-hmm. ada itu contohnya kayak SB itu. Nah, ada yang endurance, cybro itu. Mm-hmm. Kemudian yang culture-culturean, kita serigala pedal ini kan. Mm-hmm. Ada juga yang Sally, sepeda lipat itu slow B. Jadi tergantung mereka, makanya sepeda itu bagus sekarang tuh, lebih luas. Mm-hmm. Mau ke sana ada wadahnya. Mau ke sana ada wadah. Mau rame-rame ke serigala pedal. Mm-hmm. Nah, seperti itu, Mbak.
10: Oke, jadi memang ada cabangnya ya.
0: Ada.
10: Ya. Udah kayak apa ya jurusan apa gitu ya. Mm-hmm.
0: Kalau mau spesifikkan seperti itu.
10: Mm-hmm. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari pendengar kita. Nah, ini ada lagi nih. Dari Iksan Malfarizi. Selamat pagi Pak, apakah bulan depan ada event sepeda lagi? Bang Bayu, ada event lagi nggak?
11: Bulan depan ada event.
10: Tiap bulan ini belum ya, ini baru tanggal 3.
11: Ya, kalau bulan-bulan ini ya, nggak maksud mungkin
10: apa?
0: Mungkin bulan ini maksudnya.
10: Bulan Juni atau bulan Juli lah kira-kira. Nah,
11: pokoknya kalau event yang tetap itu setiap Jumat minggu terakhir.
10: Yang dari
11: ICM
10: tadi ya.
11: ICM itu antusiasnya tiap dari 1, 2, dan 3
0: paling gede,
11: paling besar, paling bertambah. Emang kegiatannya malam.
10: Oke.
11: Okay. Karena kenapa malam ya? Karena emang dari seluruh kota pun semuanya malam. Mm-hmm. Jadi kami bawa speaker besar, bawa setiap sepeda bawa lampu, kami hidupin musik sambil jalan. Rame-rame itu. Jadi ICM itu yang kegiatan rutin tiap bulannya. Jadi di Jumat di minggu terakhir tiap
10: Jumat
11: bulan.
10: Minggu terakhir ya, setiap
11: malam,
10: bulan.
11: Setiap jam 7.
10: Nah, kalau di kita ini Bang, di mana Bang startnya biasanya?
11: Atau
10: biasa udah rencana udah planning nih bulan
11: di
10: ini,
11: grup mana? Atau di sosial media kami berikan flyernya karena tiap itu titik kumpul dan rutenya itu selalu
10: beda-beda
11: ya. Ya kan,
0: bervariasi.
11: Variasi. Tapi intinya balik lagi nanti ke tengah kota juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Gitu kan, karena yang ramai itu di tengah kota gitu. Biasanya sih startnya jam 7 setengah lah. Jam 7 ngumpul, setengah habis itu briefing, setengah 8 ke koes.
10: Koes. Ya. Oke, artinya memang kalau malam tuh nggak ada kendala gitu Bang. Kalau kata Bang Adita kan mesti pakai lampu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau ini teman-teman ini ada nggak kendala? Karena kan rombongan kayak gitu.
11: Sebenarnya sih nggak ada kendala ya. Maksudnya kalau kami itu sebenarnya saling mengingatkan. Hmm. Jadi kan kami udah ada bagian-bagiannya.
10: Oke.
11: Okay. Jadi kalau ada yang melebar nanti ada yang mengingatkan. Kan bawa megaphone juga.
10: Oke.
11: Bikin dua berbanjar gitu kayak gitu kan. Nah, jangan sampai itu. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi ada yang bagian belakang tuh ya sweeper segala macam itu yang mengatur itu juga gitu. Tapi emang kalau bagi saya itu emang sebenarnya saya lebih suka malam ya karena ya nggak, pertama dingin nggak panas gitu ya, itu nggak panas juga gitu. Kalau siang itu kan emang fulus apa lebih segar juga gitu kan, lebih segar juga. Cuma kadang-kadang yang takut panas juga gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau di pantai itu sebenarnya kan jam 5 pun masih panas
10: iya,
11: panas.
10: Apalagi
11: ya, kayaknya kan udah berlang sepeda ya, udah berlang.
0: Hashtagnya sekarang sudah berubah Mbak.
10: Gimana?
0: Hashtagnya tidak takut belang.
10: Oh, tidak takut belang. Seru juga ya tapi ya kalau itu. Artinya itu kegiatannya dari jam 7 sampai jam berapa malam Mbak?
11: Ya,
0: sampai selesai.
10: Ya. Oke, dan itu sudah kegiatan kumpul-kumpul lagi gitu lagi ya.
11: Kumpul, foto, ngobrol segala macam lah.
10: Banyak topik yang dibicarakan berarti ya.
11: Ya, banyak untuk kegiatan selanjutnya.
0: Seputar sepeda.
11: Seputar sepeda sambil ngumpul pun sambil lihat sepeda, ada apa gitu kan. Bahkan ada pun juga yang jual beli ada.
0: Ada.
11: Ya, ngobrol-ngobrol, beli nih, jual, gitu.
10: Ini kalau teman-teman dari Serigala ini sendiri pernah ikut event di luar gitu bang, atau touring bareng misalnya, karena seperti CM tadi tuh kan ya, yuk kita buat event nasional gitu misalnya.
11: Belum ada ya. Ada. Tapi kedepannya pasti mengarah ke sana gitu. Kalau Serigala pedal ini emang fokusnya baru di Kota Bengkulu dulu. Kota Bengkulu dulu ya kan, ya kita bikin pondasi dulu lah. Di Kota Bengkulunya sudah ramai, sudah solid, baru kita bawa ke kancah nasional gitu. Tapi kalau misalnya di sini juga masih belum solid atau belum banyak juga, meskipun sudah banyak ya, tapi saya rasa masih belum cukup lah gitu kan. Belum cukup juga. Nanti kalau sudah semuanya sudah banyak, baru kita ke nasional gitu.
10: Oke, jadi mungkin juga bisa reuni juga ya teman-teman yang lain ya, gitu kan ya bang ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih bang dari pendengar kita. Apa pengalaman paling berkesan selama menjadi pesepeda? Mungkin bang Ade dulu deh, karena kayaknya udah lumayan suhu nih.
0: Enggak juga, kalau itu lebih banyak yang lebih jauh. Kalau pengalamannya lebih tenang aja mbak. Lebih tenang, pikiran lebih tenang, lebih positive thinking, tidak terlalu overthinking lagi.
10: Ini overthinkingnya kenapa nih?
0: Kadang-kadang kita itu terlalu memikirkan masa depan ke jauh ke depan kan. Okay. Padahal belum tentu pahit, belum tentu bagus juga kan. Jadi kita hadapi yang di depan aja. Ada tanjakan di depan, hadapi dulu tanjakannya. Okay. Ada turunan, kita nikmati
10: turunannya. Ya, itu, Mbak. Berarti ada kesehatan mental juga nih ya jadinya ya.
0: Kesehatan mental. Sosial juga ada juga. Sosialnya

0: sepeda itu ternyata ya itu banyak manfaatnya ya, menyenangkan juga gitu kan. Kemudian untuk kesehatan juga, yang awalnya kita hanya untuk sepeda santai juga, kita pun disadari kita pun sudah berolahraga.
1: Jadi nggak mager gitu ya, bang, ya.
0: Daripada kita mau olahraga misalnya jogging tapi seminggu sekali, sama aja. Mending kita sepeda meskipun jaraknya 5 kilo 10 kilo tapi seminggu 3 kali atau bahkan tiap sore kan lebih bagus gitu. Meskipun banyak berhentinya, banyak janjinya juga, tapi kita sudah mau menggerakkan tubuh kita. Betul. Jadi kita sudah bergerak.
1: Oke, okay. Bang, kalau bicara tentang masa depan komunitas sendiri, kalau di Bengkulu kan banyak nih komunitas-komunitas. Nah, bagaimana dengan komunitas yang abang dirikan, abang buat, ini akan seperti apa nanti ke depannya, akan bagaimana?
0: Ya, mudah-mudahan ya, maksudnya bisa berkembang lebih besar lagi ya komunitas ini gitu. Dan bisa juga ya kami juga gak hanya bersepeda sebenarnya ya. Jadi kami sambil bersepeda pun banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Seperti di bulan puasa kami bagi-bagi takjil, gitu kan. Itu mungkin nanti kedepannya juga banyak kegiatan sosial yang bisa kami lakukan melalui Serigala Pedal ini. Gitu. Ya karena kita hidup bersosial juga kan, nggak bisa juga
1: nggak bisa lepas lah ya.
0: Nggak bisa lepas gitu. Jadi saya harapkan ya kedepannya juga bisa lebih berkembang lagi ya, tapi emang sekarang fokusnya untuk di sepeda dulu gitu ya. Kalau kegiatan sosial masih tetap ada, kami sering-selingi juga seperti seperti itu gitu.
1: Nah, ini mungkin Bang Ade dan juga Bang Bayu boleh nih cara menarik minat masyarakat, kemudian juga minat anak muda deh untuk supaya apa ya, lebih giat, lebih aktif lagi misalnya ya, minimal bersepeda, seperti apa Bang?
0: Kalau Serigala Pedal awalnya itu cuman berapa ya Bang ya? 10 orang ya. 10 orangan jalan ke pantai, ketemu teman, ada yang bersepeda juga, kami panggil. Gabung gitu. Iya, gabung. Kemudian sampai anak-anak kecil itu yang bersepeda. Itu mungkin Mbak bisa lihat lah di daerah Lempuing itu, di khususnya di SMA 1, kalau sore itu sudah banyak anak-anak kecil itu yang bersepeda.
2: Iya, sekarang
0: sudah banyak,
2: lebih ramai
0: itu gara-gara kami tiap sore itu lewat pakai klakson sepeda. Itu kan lihat sepedanya.
2: Kadang kalau jalan itu kan apa namanya, Serigala Pedal kan ada jargon tuh. Ya. Mereka sudah tahu,
1: sudah
2: jadi
1: tahu.
2: Teriak, idak pedal, idak pade.
0: Gitu. Yeah. Jadi mereka sudah tahu gitu. Karena kan ada naik odong-odong apa gitu. Jadi ya udah mulai apa maksudnya, anak-anak kecil pun sudah mulai bersepeda lagi gitu. Jadi udah banyak lah yang bersepeda ini.
1: Oke, okay. Ini kan di komunitas abang ini sendiri kan ada 200-an nih, Pak.
0: Ya, lebih
1: kurang lebih 200-an. Nah, itu bagaimana cara menjaga solidaritas, komunikasi? Karena kan beda-beda watak, beda-beda orang. Ini gimana, Bang, untuk menyatukannya?
0: Ya, selama rodanya itu masih dua, tetap solid saya rasa.
1: Okay.
0: Karena kami di grup itu pun juga membahasnya juga enggak yang terlalu serius, ya kan? Dan enggak terlalu bercanda juga itu, jadi kami imbangin aja. Yang pasti apa, selalu ada kegiatan gitu. Di grup pun juga itu sebenarnya ada komunitas yang lain juga, ada grup yang lain juga, tapi grup-grup yang lain itu mungkin anggotanya enggak banyak seperti Serigala Pedal gitu. Itu pun enggak dijadikan kami sebagai masalah. Yang penting iya, mereka bergabung dengan tujuan yang sama gitu, yaitu untuk bersepeda. Dan tujuannya sudah pasti ya untuk positif semua lah gitu.
1: Bang Ade mungkin mau ditambahin juga apa nih?
2: mereka lebih solid itu apa namanya, karena ada acara.
1: Oh,
2: kalau
1: okay,
2: event itu selalu ada. Dan kedepannya saya harapkan juga ini Serigala Pedal semakin banyak kolaborasi dengan UMKM kan, seperti Kopi Shop tadi kan, sudah berapa kali event itu cukup menarik perhatian pengunjung kafe, kemudian melihat kita, kemudian dia tertarik, kemudian ikut gabung.
1: Oke.
2: Okay. Ya, awalnya cuma lihat kita kumpul, tertarik, kemudian ikut. Nah, seperti itu. Ya, untuk jaga solidaritas solidnya itu, ya itu tadi, sering-sering ngumpul ya.
1: Saling tukar pikiran,
2: saling share hal-hal baik.

0: Oke, Bang, sebagai closing statement ini mungkin juga pertanyaan terakhir dari saya ini, bagaimana mengajak masyarakat Bengkulu menjadikan bersepeda itu sebagai gaya hidup? Silakan, Bang Wahyu.
1: Ya kami kami berdua ya, dengan Pak Andi juga mengharapkan warga Bengkulu itu juga bisa apa namanya, bisa bergabung ya, yeah, bisa bersepeda gitu, karena emang dengan bersepeda itu sangat banyak manfaatnya gitu ya, manfaatnya yang dirasakan secara langsung ya, mm-hmm, tanpa disadari sebenarnya, tapi manfaatnya setelah bersepeda itu sangat sangat sangat apa namanya, langsung gitu ya, dan banyak juga segi positifnya yang kita dapatkan dari bersepeda ya. Jadi intinya seperti jargonnya sendiri pedal gitu kan, sendiri pedal itu jargonnya tidak pedal tidak
0: pagi,
1: itu kan udah kebungkuluan banget tuh.
0: Iya betul
1: ya kan, kebungkuluan banget ya kan. Jadi emang kalau nggak pedal itu nggak
0: pade,
1: gitu. Okay. Ya, jadi diharapkan ya bisalah menambah teman-teman atau masyarakat di Bengkulu ini untuk bersepeda. Okay.
0: Bang Ade mungkin menambahin?
2: Kalau saya ingin mengajak warga Bengkulu khususnya, mari kita bersepeda karena bersepeda itu baik, bersepeda itu hemat, bersepeda itu sehat pastinya.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Ade dan juga Bang Wahyu, terima kasih untuk obrolannya. Semoga berkenan, dan buat masyarakat juga nih yang pengen gabung-gabung atau pas ngelihat, wah ini kayaknya serigala
2: pedal
0: gitu kan ya, udah tahu nih ya ciri khasnya gitu kayak dan lain sebagainya. Tapi apa sih pendengar, luar biasa sekali obrolan kita pagi ini. Ternyata bersepeda bukan hanya soal mengayuh pedal, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, membangun persahabatan, juga memperluas jaringan, serta menciptakan gaya hidup yang positif. Sekali lagi terima kasih Bang Bayu dan juga Bang Ade sudah berbagi cerita dan juga pengalaman inspiratif. Dan semoga obrolan kita juga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Bengkulu untuk mulai bergerak, hidup sehat, dan juga menjadikan sepeda sebagai teman aktivitas sehari-hari. Siapa tahu nih kerja bawa pakai sepeda gitu kan ya. Ada kayaknya masih belum banyak ya Bang ya?
1: Belum banyak.
0: Oke. Ya sama-sama kita bilang
2: Ida pedal.
0: Pedal Ida pade. Ya Bang, 1, 2, 3.
3: Ida pedal Ida pade.
0: Oke, berkat, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Baru saja kita ikuti dialog interaktif lintas Bengkulu pagi ya. Dialog interaktif Bengkulu menyapa. Pukul 9.4 menit waktu Indonesia Barat. Berjumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari di sini pendengar. Yang akan menemani ruang dengar kamu di lintas Bintang Siang. Untuk edisi hari ini tepatnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni ya, 2026. Dan pendengar, nanti akan kita ajak Anda untuk memperbarui informasi-informasi menarik, meski dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Lagu-lagu dangdut seperti biasa pada pukul 10. Kemudian informasi dunia olahraga itu akan disajikan Pro 3 pada pukul 11. Dan lagu-lagu oldies akan kami hadirkan di pukul 11.30. Kemudian warta berita daerah itu di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan pendengar di kesempatan hari ini Anda tetapnya standby bersama kami, baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintuhan PDGR, sebuah lagu dari Terry di Persimpangan Dilema. Di kesempatan kali ini mengantarkan kita ke pukul 9.30 masuk ke 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebiasaan menonton ini di Amerika Serikat, pendengar, ini berubah. Data Nielsen Mei 2025 kemarin ini menunjukkan tentang layanan streaming menguasai 44,8% waktu menonton, mengungguli TV kabel yakni 24,1% dan TV siaran 20,1%. YouTube ini menjadi platform paling dominan dengan 12,5%, mengalahkan Netflix itu 7,5% dan juga Disney Plus itu 5%. Sebanyak 11% sisanya ini berasal dari aktivitas lain seperti bermain game di konsol, menonton DVD, atau juga menggunakan TV atau penggunaan TV yang tidak diklasifikasikan. Media sosial seperti YouTube dan juga TikTok juga mulai menggantikan peran TV sebagai sumber berita. Pergeseran ini menandakan media digital kini jadi pilihan utama masyarakat ya. Hal tersebut pendengar kami kutip dari Invia Techno, terkait dengan acara TV mulai tersingkir di platform streaming jadi pilihan utama para penonton ya. Dan pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi lain di ruang dengar kami. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

sakit kita dahulu, bertenang-tenang, kemudian

Iya, mereka masih di 98,8 FM RRI Bintu Hands. Satu buah lagi dari Mulan Jamela featuring Dilao dengan Abrakadabra. Oke, pendengar, generasi modern ini mulai menganggap bahwa AI ini sebagai pendamping emosional ya. Jadi untuk minat masyarakat terhadap AI sebagai pendamping hidup ini semakin meningkat. Jadi dalam survei yang dilakukan oleh Joy AI terhadap 2000 responden Gen Z di Amerika Serikat, pendengar, ini 80% menyatakan bersedia menikahi AI jika diperbolehkan secara hukum, dan 83% yang merasa AI ini mampu memberikan kedekatan emosional yang bermakna. Data ini menunjukkan bahwa AI tidak lagi dipandang sekedar alat, melainkan sosok virtual yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan psikologis. Meskipun begitu, pendengar, tren ini menimbulkan kekhawatiran soal manipulasi emosi dan juga perlindungan data ya. Nah, jadi banyak sekali masyarakat ini sudah mulai lebih suka curhat dengan AI, bertanya dengan AI, nanya-nanya hal apapun itu tentang dengan AI. Jadi memang bisa tergeserkan perhatian-perhatian itu dari sosok manusia mungkin ya, itu bisa teralihkan dengan AI. Jadi untuk sekarang itu memang dengan kecanggihan teknologi banyak sekali hal-hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran tentunya ya, soal manipulasi emosi, kemudian perlindungan data-data kita dan lain sebagainya. Berikut informasi ini masih kami kutip dari Invia Techno. Nanti kami akan perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: tumbuh kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, peringat masih di 98.8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Reza Zakaria dengan Dahliaku. Ini lagi dipopulerkan oleh Reza. Pendengar, merupakan lagu dangdut bernuansa romantis ya, mengisahkan tentang kekaguman dan juga ketulusan cinta ini kepada seseorang perempuan yang sangat dicintai. Nah, lagu ini itu merupakan salah satu karya ciptaan dari Reza Zakaria yang dirilis sebagai single itu pada tahun 2017 lalu ya. Jadi sudah berapa tahun lalu. Berpendekat dalam sebuah hubungan, ini kesabaran memang penting ya. Namun ada kalanya seseorangnya sampai pada titik di mana ia merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan. Jadi ketika kepercayaan ini terus dikhianati, ketika hati berkali-kali terluka, dan ketika juga janji hanya tinggal janji, mungkin saat itulah seseorang mulai berkata, aduh sudah cukup ya, cukup sudah, jangan lagi. Nah, berikan lagu berikut ini akan menggambarkan perasaan tersebut ya, sebagai sebuah kisah tentang seseorang yang memilih berhenti bertahan demi menjaga harga diri dan kebahagiaannya. Jadi dengan lirik yang kuat dan mudah diterima para pendengar semuanya, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit yang cukup populer tentunya, dan sering mewakili perasaan yang merasakan, atau mereka yang merasakan atau yang pernah kecewa dalam urusan cinta. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang menikmati suasana santai di kesempatan siang hari ini ya, mari kita dengarkan kembali bersama ya tentunya lagu dari Zaskia Gotik kami siapkan dengan Sudah Cukup Sudah Spesial untuk Anda.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, mendingan masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Hesti dengan terlewatnya klepek-klepek ya. Oke, lagu ini mengantarkan kita di kesempatan siang hari ini ke pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami perbarui informasi menarik di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kalender bulan Juni 2026 ternyata ini memiliki sejumlah tanggal penting bagi masyarakat dunia termasuk juga warga Indonesia ya. Nah, tanggal-tanggal penting ini di bulan Juni mulai dari Hari Peringatan Nasional, Internasional hingga Hari Libur Nasional. Nah, jadi tanggal hari penting di Indonesia, dunia dan Hari Libur Nasional pada tanggal 1 Juni. Itu Senin kemarin, itu masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila yang juga merupakan Hari Libur Nasional. Kemudian tidak hanya itu saja, pada tanggal 1 Juni juga diperingati Hari Anak Internasional, Hari Susu Sedunia, dan Hari Orang Tua Sedunia. Nah, berikut ini ada daftar tanggal hari penting nasional yang diperingati setiap bulan Juni. Jadi selain tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, pendengar, hari ini tanggal 3 Juni itu adalah Hari Pasar Modal Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Juni nanti itu ada Hari Media Sosial Indonesia. Kemudian tanggal 17 nanti itu ada Hari Dermaga Nasional. Kemudian tanggal 21 Juni 2026 ada Hari Krida Pertanian. Kemudian tanggal 22 Juni itu juga ada Hari Ulang Tahun Jakarta, pendengar. Dan tanggal 24 Juni itu Hari Bidan Nasional. Kemudian tepat pada tanggal 29 Juni Hari Keluarga Nasional. Nah, itu dia pendengar, hari-hari yang jatuh bisa dibilang pada tanggal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Juni. Kemudian masih banyak lagi hari-hari lain, yakni dari tanggal 30 Juni, pendengar, itu ada Hari Asteroid Internasional, Hari Parlemen Internasional juga. Kemudian berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, pendengar, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada tahun 2026, itu terdapat dua Hari Libur Nasional yang jatuh di bulan Juni. Jadi selain pada tanggal 1 Juni kemarin, itu hari Selasa nanti, tepatnya tanggal 16 Juni 2026, pendengar, itu juga libur ya, itu tanggal 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Itu dia pendengar, rincian tentang tanggal hari penting di Indonesia, dunia dan libur nasional ya. Dan masih ada juga beberapa tanggal lain seperti hari donor darah, hari demam berdarah atau DBD ASEAN, kemudian hari kesadaran pelecehan lansia sedunia dan lain sebagainya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui situs kami, yakni di rri.co.id dengan judul Juni 2026 Rincian Tanggal Hari Penting di Indonesia, Dunia dan Libur Nasional ya. Baik, pendengar, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintang. Selamat siang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan kok suwe tekoni, bajingan kok lama datangnya. Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Banjir, banjir, mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu dan di rock dari Anda. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI program 3 untuk memperbarui informasi dunia olahraga. Selamat siang pendengar, selamat mengikuti
1: Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di Pre-Match Press Conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kita punya lagu dari Icha Jikustik duet sama Ajeng ya, pendengar, dengan Jika Tidak Ada Hari Esok.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9,5/10.

Pendengar, kali ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, pendengar, percepat capaian cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu resmi mengakselerasi capaian program nasional cek kesehatan gratis CKG melalui strategi jemput bola. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program deteksi dini kesehatan yang saat ini masih tergolong rendah. Program tersebut diawali dengan menyasar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan dimulai dari internal Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebagai percontohan sebelum diperluas ke seluruh instansi pemerintahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan langkah jemput bola ke kantor-kantor pemerintahan menjadi strategi penting dan mendukung percepatan capaian program CKG. Selain memudahkan akses pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan memastikan para pelayan publik mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dan pendengar, dimulai dari OPD Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terlebih dahulu sebagai contoh, langkah jemput bola ke kantor-kantor pemerintahan ini jadi strategi penting agar para pelayan publik mendeteksi kondisi kesehatannya sejak dini sebelum mereka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, menurut Eli, percepatan program ini jadi sangat penting mengingat capaian CKG di Kota Bengkulu saat ini baru mencapai 2,7%. Sementara itu, pemerintah menargetkan angka partisipasi dapat meningkat hingga 26% pada akhir tahun 2026. Dengan target jangka panjang menjangkau 46% dari total populasi penduduk, tidak hanya menyasar ASN, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga akan memperluas pelaksanaan program ke berbagai kelompok masyarakat. Nah, setelah kegiatan screening kesehatan di lingkungan OPD dan sekolah selesai dilaksanakan, tim medis dari sejumlah puskesmas ini akan turun langsung ke tengah masyarakat, pendengar. Dan langkah ini merupakan bagian dari mandat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membagi sasaran CKG ke dalam 5 kategori kelompok umur berdasarkan siklus hidup. Dengan pendekatan tersebut, layanan kesehatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pendengar, untuk Bengkulu siang ini Rizka temani ruang dengar Anda hingga nanti sore ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita punya lagu dari BCL, Pernah Muda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semua.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah diberi kesempatan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya kesempatan tersebut merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia juga meyakini Presiden Prabowo akan berhasil memimpin Indonesia, membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dan berharap berbagai program pemerintah tetap berjalan baik di bawah kepemimpinan baru. Selain itu, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN. Ia berharap program makan bergizi gratis semakin berkualitas dan beri manfaat luas bagi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, dan susunan baru wakil kepala BGN Nani S. Dayang ditunjuk menjadi kepala BGN. Untuk informasi lainnya, pendengar juga bisa Anda baca di rri.co.id. Untuk siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Mah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Peringar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Rabu 3 Juni 2026, Sari Berita. Pemberian nama pada dokumen kependudukan harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Memasuki hari kedua SPMB 2026, SMK Negeri 1 Kota Bengkulu menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan ketentuan pemberian nama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut diterapkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memudahkan pelayanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Nama yang dicantumkan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, serta tidak menimbulkan multitafsir. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 juga mengatur jumlah huruf dalam nama paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Selain itu, nama yang dicatatkan pada dokumen kependudukan minimal terdiri dari 2 kata. Ia menjelaskan bahwa penulisan nama wajib menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nama marga, famili, atau sebutan lain tetap dapat dicantumkan sebagai satu kesatuan dengan nama yang bersangkutan. Memasuki hari kedua SPMB 2026, SMK Negeri 1 Kota Bengkulu menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran yang menghambat proses calon murid baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Memasuki hari kedua pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Rabu 3 Juni 2026, siswa dan pihak sekolah mulai menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Berbagai hambatan tersebut dinilai mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran calon murid baru. Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Desi Sri Lusiawati, mengatakan salah satu kendala utama yang dialami peserta adalah terkait dokumen persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Menurutnya, SPTJM baru dapat diunduh setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, proses verifikasi tersebut dinilai cukup lambat sehingga banyak peserta harus menunggu lebih lama. Akibatnya, mereka belum dapat mencetak SPTJM sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam tahapan pendaftaran. Selain itu, terdapat kendala lain yang berkaitan dengan kartu keluarga atau KK calon peserta didik. Beberapa calon murid diketahui memiliki KK yang dianggap masih terlalu baru sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Desi juga menilai masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Hal ini disebabkan sistem aplikasi yang digunakan pada tahun ini merupakan sistem baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
2: Kendala yang dialami banyak ya. Yang pertama, kemarin SPTJM itu baru bisa didownload setelah mendapatkan verifikasi dari Dikbud. Nah, verifikasi itu sepertinya agak lambat diperoleh, jadi menunggu, statusnya menunggu. Nah, jadi dia tidak bisa memprint SPTJM. Ya. Kemudian kendala yang lainnya ada kakaknya terlalu muda. Ada kakak terlalu muda sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Kemudian kendala-kendala yang lainnya barangkali banyak yang belum tahu karena belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Karena memang ini baru ya, baru. Memang pendaftaran masih lama di kita, tapi karena ini aplikasinya baru, jadi banyak orang tua yang belum mengerti dan belum tahu gitu.
1: Ia menjelaskan bahwa setelah seluruh persyaratan lengkap, peserta akan memperoleh bukti SPTJM dan bukti pendaftaran online. Selanjutnya mereka harus melengkapi berkas di sekolah dan menuju loket untuk mengisi tes bakat dan minat sesuai prosedur yang berlaku di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Setelah seluruh tahapan selesai, peserta hanya perlu menunggu proses perankingan untuk mengetahui hasil seleksi. Dalam sistem pendaftaran, setiap calon murid dapat memilih 3 jurusan di satu sekolah dan memiliki kesempatan mendaftar hingga 3 sekolah, sehingga masih memiliki alternatif apabila tidak lolos pada pilihan sebelumnya. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi program cetak sawah rakyat guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satunya melalui rapat evaluasi program tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Herwan Antoni berdasarkan laporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari total alokasi 2.200 hektar pada tahun 2025 seluas 1.542,57 hektar telah mengantongi survei investigasi dan desain dan 861,9 hektar telah masuk tahap konstruksi. Bahkan sekitar 319,9 hektar lahan di Bengkulu Utara, Seluma dan Rejang Lebong sudah berhasil memasuki masa tanam dan panen. Kendati demikian, pemerintah masih harus bergerak cepat menyelesaikan kendala irigasi seperti yang terjadi pada lahan seluas 572 hektar di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong yang belum optimal akibat minimnya pasokan air. Agenda ini juga menjadi jembatan untuk mempersiapkan program cetak sawah tahun 2026. Pada tahun anggaran baru ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan kepercayaan besar dari Kementerian Pertanian dengan indikasi alokasi lahan yang melonjak signifikan, yakni berkisar antara 5.000 hingga 6.000 hektar. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya bahwa perluasan lahan yang masif ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang matang. PPDB SMA Negeri 3 Bengkulu dibuka, sekolah siapkan layanan informasi untuk calon siswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB tingkat SMA di Kota Bengkulu mulai menjadi perhatian para orang tua dan calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satu sekolah yang mulai melayani konsultasi dan juga informasi pendaftaran adalah SMA 3 Negeri Kota Bengkulu. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Rustiono, mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai mekanisme pelayanan agar proses pendaftaran berjalan lancar. Menurutnya, calon peserta didik dan orang tua dapat memperoleh informasi resmi terkait jadwal, persyaratan, dan serta jalur penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah. Rustiono juga menjelaskan pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ini tetap mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
4: Kuota secara keseluruhan di provinsi ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan gubernur. Untuk SMA 3 itu total 396, 11 kelas. Ya, kami berharap anak-anak mendapatkan calon siswa, ya, dalam artian itu mendapatkan akses pendidikan secara leluasa. Dan kemudian anak-anak memahami betul tentang sosialisasi SPMB itu, karena juknisnya itu terkadang tidak dipahami, jadi mereka boleh jadi salah taktik.
3: Seluruh proses seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Selain menyiapkan layanan informasi, sekolah juga membuka ruang konsultasi bagi orang tua yang masih membutuhkan penjelasan mengenai jalur penerimaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pengisian data maupun pengunduhan berkas pendaftaran. Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu setiap tahunnya cukup tinggi. Karena itu, calon siswa diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan tidak menunda proses pendaftaran hingga batas akhir yang telah ditentukan. Pihak sekolah juga mengajak orang tua untuk aktif dalam mendampingi anak selama proses pendaftaran berlangsung. Dukungan keluarga dinilai penting agar calon siswa dapat memilih jalur pendaftaran yang sesuai dengan kondisi dan prestasi yang dimiliki. Dengan dimulainya tahapan penerimaan siswa baru, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu berharap proses seleksi dapat berjalan tertib dan lancar. Sekolah juga berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang maksimal sehingga masyarakat memperoleh akses yang jelas dan akurat terkait PPDB tahun ajaran baru. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala Kanwil DJPB Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengimbau pemerintah daerah segera mempercepat penyampaian dokumen penyaluran dana desa tahap pertama sebelum batas waktu 15 Juni 2026. Langkah ini diperlukan agar dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Data per 2 Juni 2026 menunjukkan masih ada 182 desa atau 13,6% dari 1.341 desa di Bengkulu yang belum menerima dana desa tahap pertama. Kabupaten Rejang Lebong menjadi daerah dengan jumlah desa belum salur terbanyak, yakni 122 desa, disusul Kaur, Lebong, Seluma, Kepahyang, dan Bengkulu Tengah. Sebaliknya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko telah menuntaskan penyaluran dana desa tahap pertama sebesar 100%. DJPB mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong daerah lain segera menyelesaikan proses penyaluran untuk mempercepat realisasi. Pemerintah daerah diminta mempercepat verifikasi dokumen, memperkuat koordinasi dengan KPPN, serta memberikan pendampingan kepada desa yang masih mengalami kendala. DJPB memastikan seluruh layanan penyaluran dana desa diberikan tanpa biaya dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Pembayaran gaji ke-13 ASN pemerintah Kota Bengkulu menunggu petunjuk teknis. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu. Meski demikian, pencairan gaji tambahan tersebut masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan sehingga secara finansial tidak ada kendala untuk merealisasikan pembayaran gaji ke-13. Menurut Medi, saat ini Pemkot Bengkulu hanya menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat yang akan mengatur mekanisme pencairan, termasuk waktu pelaksanaan dan ketentuan lainnya.
6: Untuk gaji ke-13, kita secara anggaran sudah siap, tinggal kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait teknis pencairan. Apabila petunjuknya sudah turun, nanti kita siap merealisasikan.
5: Ia menjelaskan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, pembayaran gaji ke-13 umumnya dilakukan pada bulan Juni. Besaran yang diterima ASN setara dengan 1 bulan gaji dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Gaji ke-13 sendiri menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada ASN, terutama untuk membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru. Tambahan penghasilan tersebut kerap dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah hingga kebutuhan penunjang lainnya. Medi menegaskan begitu aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan, Pemkot Bengkulu akan segera menindaklanjuti agar proses pencairan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu terus dipersiapkan untuk menyambut meningkatnya kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Saya menawarkan panorama pantai yang indah dengan hamparan pasir putih dan deretan pohon cemara yang rindang, kebersihan kawasan kini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya tarik destinasi unggulan Kota Bengkulu tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan bahwa kebersihan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra positif daerah di mata wisatawan, yang mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar tercipta lingkungan wisata yang nyaman dan menyenangkan. Selain mengedepankan aspek kebersihan, pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pantai Panjang. Berbagai program pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik mulai direalisasikan, termasuk pembangunan gazebo gratis di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan Pasir Putih hingga sekitar Hotel Nala untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pemerintah juga melakukan penertiban bangunan liar yang dinilai mengganggu keindahan kawasan pantai dan menggantinya dengan pondok wisata semi permanen yang lebih tertata, didukung penyediaan tempat sampah melalui kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah optimis Pantai Panjang akan berkembang menjadi destinasi wisata keluarga yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta mampu bersaing sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Masyarakat Kabupaten Kaur diimbau untuk membuat kandang intensif bagi hewan ternak. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Lantaran masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tomi, mengatakan mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
8: Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau, pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau, dan tetap mengandalkan hewan ternak ya sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur, kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting. Ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
7: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja, namun justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau bioga. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata, dengan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Utara, Ihram Nur Hidayah ST, dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus, mengatakan, predikat WTP yang diraih bersama 7 kabupaten lainnya itu wajib dijadikan sebagai dongkrak pendorong guna memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah agar makin selaras dengan peraturan perundang-undangan. Merespon capaian tersebut, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan daerahnya dalam mempertahankan predikat opini WTP. Ia juga mengapresiasi kinerja Kepala BPK Perwakilan Bengkulu dan seluruh jajaran tim auditor yang telah menunjukkan dedikasi, objektivitas, serta bimbingan profesional sepanjang proses pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Komunitas sepeda di Bengkulu mengharapkan jalur khusus sepeda di jalan umum. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Anggrit Nardianto.
9: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan jalur khusus bagi pesepeda guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda di jalan raya. Harapan tersebut disampaikan Ketua Komunitas Serigala Pedal Bengkulu, Bayu Insanistio, yang menilai pesepeda juga memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas jalan umum. Menurut Bayu, keberadaan jalur khusus sepeda akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bersepeda, baik untuk berolahraga maupun sebagai sarana transportasi sehari-hari. Selain itu, fasilitas tersebut juga dapat mendorong semakin banyak warga untuk beralih ke moda transportasi yang ramah lingkungan.
10: Pesepeda itu adalah mempunyai hak di jalan itu. Kalau di kota-kota besar itu sudah ada jalur khusus untuk sepeda gitu. Dan kami harapkan juga supaya pemerintah daerah pun, ya khususnya di Kota Bengkulu ini, ada kepeduliannya dan bisa melihat juga komunitas sepeda ini keberlangsungannya ke depannya seperti apa.
9: Bayu menjelaskan, komunitasnya selama ini rutin menggelar kegiatan bersepeda setiap sore dengan mengelilingi sejumlah kawasan di Kota Bengkulu. Titik kumpul biasanya berada di Belunggu Point dengan rute melintasi Taman Tabut, Balai Buntar, Pantai Panjang, dan sejumlah lokasi lainnya. Ia berharap pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas bersepeda dapat menjadi perhatian pemerintah ke depan. Dengan tersedianya jalur khusus sepeda, budaya bersepeda di Bengkulu diharapkan semakin berkembang, sekaligus menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan. Anggrita Ardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan menghadiri acara BIMTEK Kepenulisan Berbasis Budaya Lokal Angkatan 1 dengan tema Hasanah Lokal dan Kearifan Budaya Kaur bertempat di Gedung Sentral Kuliner Kabupaten Kaur. Babinsa Serma Enustasri mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelestarian budaya dan mendukung upaya masyarakat dalam menjaga warisan budaya serta kearifan lokal, ujarnya. Nah, banyaknya kebudayaan yang ada di Kabupaten Kaur butuh dukungan dari semua pihak supaya kekayaan ini akan tetap lestari. Para generasi muda saat ini perlu mendapatkan edukasi dari para tokoh budaya supaya mereka bisa mengenal warisan kebudayaan ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Berikut beberapa tanggapan masyarakat terkait kesiapan BPBD mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Rocky Eka Putra.
11: Di tengah musim kemarau ya, kita selaku masyarakat sangat berharaplah tentunya BPBD dapat meningkatkan kinerjanya terhadap potensi-potensi bencana pada saat musim kemarau ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian krisis air bersih dan beberapa potensi-potensi bencana lainnya. Tentu ya semua itu ya harus dilakukan BPBD ya, dalam artian ciptakan atau membuat kesiapsiagaan ya sejak dini, agar ketika potensi-potensi bencana itu terjadi ya bisa di dampaknya bisa diminimalisir sejak dini.
12: Saya Nasti Nasution mengapresiasi kesiapan BPBD dalam memitigasi potensi bencana dampak kemarau dengan melakukan edukasi-edukasi kepada warga sekitar, terutama di daerah yang mudah terbakar seperti daerah lahan gambut dan sebagainya. Dan kita juga mendorong BPBD untuk melakukan pemantauan khusus atau sering melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang rawan terbakar sehingga kebakaran tidak terjadi dan bisa diantisipasi lebih dini.
13: Melihat cuaca yang berkembang, kalau memang ini berkepanjangan, pihak terkait ini bisa menyiapkan seperti tahun lalu ya, ada armada yang disiapkan untuk lokasi air bersih yang diberikan kepada warga. Kemudian juga warga memang perlu antisipasi, yang punya sumur mungkin sudah menipis air yang di sumur, bisa menggali ataupun melakukan pembuatan sumur bor ya.
0: Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Unit Reaksi Cepat URC Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur mengintensifkan agenda patroli keliling secara berkala di sejumlah titik krusial wilayah hukum setempat. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen nyata kepolisian dalam mengeliminasi potensi gangguan keamanan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman bagi masyarakat. Operasi penyisiran tersebut menyasar beberapa lokasi strategis yang dinilai memiliki indeks kerawanan tinggi terhadap potensi tindak kriminalitas pada malam hari. Area perimeter yang dipantau meliputi kompleks perkantoran Padang Kempas, alun-alun Kota Bintuhan, sentra keramaian publik, hingga titik-titik kumpul kalangan remaja. Selain memantau ruang publik, tim URC juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam. Pengelola tempat usaha, ketangkasan, dan hiburan tersebut diwajibkan untuk mematuhi regulasi operasional, terutama terkait pembatasan jam operasional malam, serta larangan peredaran minuman keras. Kapolres Kaur melalui Kasat Reskrim AKP Tamson Sembiring mengatakan, dan pergerakan personil di lapangan juga aktif membangun dialog dengan para pengendara serta kelompok pemuda yang tengah beraktivitas di luar rumah. Remaja yang kedapatan berkerumun diimbau untuk segera membubarkan diri guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana jalanan seperti aksi tawuran maupun balap liar. Tim URC juga turut mengkampanyekan optimalisasi layanan panggilan darurat gratis via call center 110 kepada segenap lapisan elemen masyarakat. Melalui kanal komunikasi terintegrasi tersebut, warga dapat dengan cepat melaporkan indikasi tindak kriminalitas menonjol seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Melalui konsistensi pergerakan tim URC Satreskrim ini, Polres Kaur optimistis dapat terus menekan ruang gerak para pelaku kejahatan konvensional di bumi Sease Sijian. Dengan informasi yang valid ini dari masyarakat, diharapkan dapat berjalan sinergis guna menjaga stabilitas iklim daerah yang kondusif sehingga produktivitas warga tetap berjalan lancar. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Penyiar. Satu buah lagu dari Gigi dengan 11 Januari ya. Lagu ini dipopulerkan oleh band Gigi yang merupakan lagu romantis yang bercerita tentang perjalanan cinta, tentang kesetiaan dan komitmen untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Jadi benar lagu ini dirilis pada album Peace, Love and Respect pada tahun 2007 lalu ya. Dan tentunya pendengar, lagu ini terinspirasi dari tanggal yang sangat spesial bagi vokalisnya, yaitu adalah Arman Maulana, pendengar, tepat pada tanggal 11 Januari yang merupakan tanggal pernikahannya dengan Dewi Gita. Jadi melalui lagu ini juga ia menggambarkan tentang rasa syukur karena telah menemukan pasangan hidup yang menemani perjalanan cinta selama bertahun-tahun ya. Nah, jadi karena liriknya yang hangat dan penuh makna, jadi lagu ini sering sekali diputar pada acara pernikahan, perayaan hari jadi maupun momen-momen romantis lainnya. Kemudian juga tidak heran ya jika lagu ini sering menjadi soundtrack film, soundtrack sinetron juga tentang kisah cinta banyak orang di Indonesia. Karena liriknya yang sederhana tetapi menyimpan pesan yang begitu dalam tentang arti menjaga dan menghargai pasangan. Oke, pendengar, selanjutnya ini pukul 3.46 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih menyimak kami di lintas pintuhan siang. Untuk kesempatan kali ini, pendengar, dalam hidup ini tidak semua orang yang kita rencanakan akan berjalan dengan sesuai harapan. Ada kalanya kita sudah merasa berusaha sekuat tenaga mengejar mimpi setinggi langit, tapi hasilnya ini belum seperti yang diinginkan. Dan ada juga saat di mana kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan itu bisa menjadi kenyataan. Namun justru disitulah kita harus belajar tentang keikhlasan ya. Nah, pria lagu berikutnya akan kami hadirkan, yang mana tentunya ada pesan yang sederhana tapi tentunya juga kuat tentang menerima keadaan tanpa harus menyerah ya. Jadi tentang bangkit setelah jatuh dan tentang keyakinan bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi lagu ini juga telah menjadi teman bagi banyak orang ya yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Nah, pendengar, jika hari ini ada hal yang belum berjalan sesuai dengan rencana ya, mungkin lagu ini juga bisa menjadi pengingat kita bahwa hidup itu harus terus berjalan dan hari esok selalu membawa harapan baru. Mari kita dengarkan satu buah lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya, sudahlah spesial untuk Anda.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar, melepasmu dari Drive ya. Ini merupakan lagu yang bercerita tentang seseorang yang terpaksa melepaskan orang yang dicintainya meskipun perasaannya masih begitu besar. Nah, pada lagu ini mengangkat tema tentang cinta, kemudian penyesalan, dan tentang juga pengorbanan. Ini menggambarkan konflik batin yang berat tentunya. Dan di satu sisi juga masih ada rasa cinta, namun di sisi lain ada kesadaran bahwa hubungan tersebut tidak bisa dipertahankan. Karena itulah kata melepas dalam lagu ini juga bukan berarti berhenti mencintai ya, namun melainkan sebuah bentuk pengorbanan untuk mengikhlaskan. Berdengar lagu dari Drive ini mengantarkan kita ke pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan perjalanan kita di Lintas Bintuan Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Nanti di Lintas Bintuan Sore Anda akan ditemani rekan kami yang lain, dan sesaat lagi kami hadirkan produk di ruang dengar Anda. Terus patuh kami baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id, dan Anda juga dapat menyimak siaran kami yakni di aplikasi mobile RRI Digital. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, mendingan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ada lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, untuk mengawali perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk di siang hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Buat Anda yang pengen gabungan di 0739616655 dalam acara Pro Dangdut, silahkan bergabung bersama kami di via WhatsApp RRI Bintuhan juga boleh. Terus juga yang pengen gabungan di 0739616655 juga boleh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lida dengan Ditika Masmara. Itu dia untuk lagu-lagu dangdut. Untuk kalian yang pengen gabungan di 0739610555 atau Pro Dangdut melalui via WhatsApp, boleh ya untuk di siang hari ini. Untuk yang ada di WBK juga boleh, yang pengen gabungan mungkin berkirim salam lewat chat RRI Bintuhan ya, nanti bakal Mbak Desi bacain pengen dengerin lagu apa, terus juga pengen salamnya buat siapa ya, atau juga untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang pengen melalui via WhatsApp, boleh nanti Mbak Desi bacain ya. Dan untuk request lagunya juga nanti bakal Mbak Desi puterin ya. Buat Anda yang pengen gabungan melalui Pro Dangdut di 0739610555 untuk di siang hari ini Mbak Desi terima. Dan karena sudah menunjukkan pukul 14.23 menit ya, jadi kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut itu masih menyisakan waktu kurang lebih ada sekitar, masih cukup lama ya, 35 menit ke depan lagi kita bakal dengerin ada Angin dari Lesti.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Prodangdut.

0: 65.
1: Sampai 10.
2: Sudah keturunan 10 juga.
1: Ya, ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, tidak benteng. Marlborough ada, itu ada. Terus kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Jadi awal dasarnya agama Buddha di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Siko Galo. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

9.8.8 MHz RRI Bintuhan. Itu dia ada Laut Cinta Arista. Mungkin juga buat Anda yang lagi berlibur di tepi laut, tepi pantai di siang-siang gini ya, cuacanya panas banget ya. Kayaknya Prodangdut untuk di siang hari ini gimana ya, kok sepi gitu. Biasanya rame banget, gak ketambung-tambung tuh yang telepon. Apa memang ada suatu kendala ya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu lah. Karena menyisakan waktu kurang lebih ada 15 menit lagi, nanti kita bakal tuntaskan untuk Prodangdut dengan 3 lagu pamungkas di ruang dengar Anda. Buat Anda penikmat lagu-lagu dangdut, berikut ini ada Tipu Daya dari Nada Soraya.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujug.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

kisah peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris. The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan dituntaskan dengan Secawan Madu dari Esa Brilian. Untuk lagu-lagu dangdut mendengar, Anda bisa mendengarkan setiap harinya kecuali pada hari Selasa pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa mendengarkan siaran berjaringan 100% Indonesia. Selebihnya Anda bisa bergabung bersama kami dalam acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk karena yang pengen gabungan Prodangdut kembali besok ya, pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, beringar ada Bian Bagindas dengan Di Antara Kalian. Mohon maaf untuk The Bagindas, ada Maafkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Iya, pendengar Anda kembali lagi bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan ya, karena sudah hampir menjelang azan asar. Sebelum azan asar berkumandang nanti pada pukul 15.30 menit ya, masih akan kami hadirkan informasi melalui rri.co.id untuk informasi hari ini dengan Dinkes Kota Bengkulu kejar target capaian CKG. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Nah, benar, hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total sekitar 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurang antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendaftaran, maksud kami pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal. Selain kendala gangguan sistem, pembatasan jumlah data yang dapat diinput setiap harinya juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, data peserta yang telah mendapatkan layanan kesehatan tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke dalam sistem. Sehingga angka capaian yang muncul belum sepenuhnya menggambarkan jumlah masyarakat yang telah dilayani di lapangan. Ya, itu dia mendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kami akan perdengarkan lagu-lagu islami untuk Anda mendengar. Kita akan celang azan asar berkumandang.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Jadilah elang, bukan bebek. Saya menunggu dalam antrian untuk naik taksi di Bandara Dubai. Ketika taksi berhenti, hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa taksi itu begitu bersih dan mengkilap. Sang supir melompat keluar dan mengitari mobil untuk membuka pintu penumpang. Dia menyerahkan kartu laminasi dan berkata, "Saya Abdul, aku menaruh tas Anda di bagasi." Saat saya duduk di belakang, Abdul mengatakan, "Apakah Anda ingin secangkir kopi? Saya memiliki termos dan satu kopi tanpa kafein. Saya lebih memilih minuman ringan." Abdul tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya memiliki pendingin yang berisi air dan jus jeruk." Saya kagum dan bertanya, "Apakah kau selalu melayani pelanggan seperti ini?" "Tidak, tidak selalu. Ini saya lakukan dalam 2 tahun terakhir. Selama 5 tahun pertama saya bekerja sebagai supir, saya menghabiskan bagian besar waktu saya untuk mengeluh seperti semua supir taksi lainnya. Suatu hari, saya mendengar sebuah cerita tentang kekuatan pilihan. Anda bisa memilih menjadi bebek atau elang. Jika Anda bangun di pagi hari mengharapkan untuk memiliki hari yang buruk, Anda akan mengecewakan diri sendiri. Berhenti mengeluh. Jangan jadi bebek. Jadilah elang. Bebek hanya mengeluh. Elang terbang tinggi di atas kerumunan." Kata-kata itu memukul saya dan membuka pikiran saya. Selama ini, saya selalu mengeluh. Jadi saya putuskan untuk mengubah sikap saya dan menjadi elang. Aku melihat sekeliling, banyak taksi yang kotor, driver yang tidak ramah, dan pelanggan yang tidak bahagia. Kemudian saya memutuskan untuk membuat beberapa perubahan. Perlahan-lahan, bertahap namun pasti, ketika pelanggan saya merespon dengan baik, saya mengulanginya lagi. Tahun pertama, saya mendapat penghasilan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini, penghasilan saya naik 4 kali lipat. Pelanggan saya selalu menelepon saya untuk menjemputnya kembali. Abdul membuat pilihan yang berbeda. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bebek dan mulai terbang seperti elang. Mulailah menjadi elang hari ini. 1 langkah kecil setiap hari, setiap minggu, dan selanjutnya tidak ada kata terlambat. Perbaikilah diri sendiri dan kemampuan kita dalam cara yang berbeda. Jadilah elang, bukan bebek. Anda tidak mati jika Anda terjatuh dalam air. Mati hanya jika Anda tidak bisa berenang.

pencerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Qur'an dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Qur'an Surat Al-Mu'min ayat

Bapak yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pada waktu kesusahan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah Maha tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

0: Baik benar, lagu dari Melly Goeslaw dengan Berkumpul di Surga tidak bisa kami tuntaskan karena sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Segera kami hadirkan Warta Berita, Warta Belajar Sumba.
1: Masih aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola.
2: BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh.
0: Pendengar, BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 3 Juni 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. Laporan selengkapnya disampaikan Renold Putra, RRI Jambi.
1: Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Jambi, menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Berikut kita simak keterangan perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar.
2: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
1: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG Jambi. Dari Jambi, Reno Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat.

0: pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu Hidayat. Halo, assalamualaikum Bang Wahyu.
1: Waalaikumsalam Bang Indra, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik Bang, ini terkait dengan cuaca yang sangat panas Bang, yaitu terkait dengan apa fenomena El Nino Godzilla istilahnya, seperti itu Bang ya. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu, seperti apa kesiapan dari BPBD menghadapi kemarau yang cukup kering dari prediksi BMKG ini Bang?
1: Ya, kita sudah merasakan ya, seminggu terakhir di bulan Mei, minggu terakhir bulan Mei ini kita sudah kering, sudah panas dari pagi hari sampai sore hari, dan panasnya memang panas ciri khas kemarau ya, panasnya lebih nyelekit di kulit dan angin juga terasa lebih hangat. Sekarang kita masuk ke bulan Juni dan kita sudah mulai hampir seluruhnya di Lampung memasuki musim hidrometeorologi kering. Sebetulnya kita sudah antisipasi ini di semester awal tahun ini, kita sudah melakukan beberapa kali rapat membahas ini, dan BPBD Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Pak Kepala BPBD itu sempat berkunjung juga ke teman-teman BMKG untuk mengetahui sedetail apa sih kondisi yang akan kita hadapi di hidrometeorologi kering ini mulai dari Mei, Juni hingga ya, diprediksi sampai September, Oktober. Dari informasi yang kami dapat, seluruh Lampung memang memasuki periode ini dan dimulai dari wilayah yang paling barat sebetulnya, dan kita juga mewaspadai beberapa kabupaten, beberapa wilayah yang memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi juga akibat dari hidrometeorologi kering ini. Jadi kita juga mewanti-wanti supaya aksi dini terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul itu sudah mulai dilakukan. Nah, rapat-rapat di provinsi ini juga dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan menghadirkan beberapa OPD. Sempat juga kita kemukakan ini di dalam rakor gubernur untuk prapraja utama di 10 provinsi mulai dari Lampung, seluruh Jawa hingga Bali, NTB dan NTT. Dan apa ya Bang Indra, kemarau yang panjang ini bukan hanya fenomena cuaca, tapi dia punya implikasi dengan spektrum yang sangat luas, mulai dari ancaman bencananya sendiri hingga ke sektor pertanian, perikanan, peternakan yang berakibat kepada stok pangan nasional sebetulnya. Jadi ini juga diwaspadai, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan mitigasi risiko itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk teman-teman yang mengurusi urusan perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Ini juga mulai menghitung dampaknya dan mulai memitigasi risiko sejak dimulainya musim kemarau kali ini. Dan antisipasi kita dari sisi bencana, kita punya dua kontingensi terburuk ini Bang. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita punya skenario untuk segera mendatangkan terbumbing dari BPBD Sumatera Selatan, karena ada helikopter BNPB yang diparkir di sana khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, jika dimungkinkan untuk mengurangi risiko panas yang ada, kita juga membuka peluang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan. Tuh, ini harus melakukan kajian yang lebih dalam karena Lampung punya pengalaman OMC untuk mengurangi hujan. Nah, kali ini kita ingin melakukan OMC untuk membuat hujan.
0: Baik, terakhir Bang Wahyu, apa yang ingin disampaikan dari Bang Wahyu dari BPBD Provinsi Lampung Bang, terkait dengan kita akan memasuki musim kemarau yang cukup kering dan lebih panjang dari prediksi BMKG ini, seperti apa Bang yang ingin disampaikan?
1: Tentu teman-teman semua stakeholder terkait, baik itu yang berada di jajaran OPD pemerintah maupun non pemerintah, punya peran yang sama ya, punya tingkat partisipasi yang juga harus kita optimalkan, termasuk masyarakat. Jadi pentahelixnya harus dimainkan, mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, kampus, masyarakat perguruan tinggi, media massa, itu harus bareng-bareng hadapi ancaman ini. Dan memitigasi risiko itu adalah kerja-kerja yang harus diupayakan di awal, dioptimalkan sehingga potensi bencananya bisa kita tekan. Dan kerja-kerja pengurangan risiko ini penting dilakukan saat ini oleh semua pihak dengan segala yang mereka bisa lakukan. Masyarakat bisa melakukan siskambling, melakukan monitoring, demikian juga Linmas, demikian juga Destana, demikian juga PMI Pramuka melakukan deteksi dini. Tentu api yang kecil harus kita cegah tidak membesar, dan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Jadi kalau dalam potensi kebakaran, tentu kita harus meminimalkan potensinya dengan mencegah terbentuknya api di banyak tempat. Berikutnya, kemarau ini juga punya spektrumnya sangat luas, maka ayo kita mulai sama-sama melakukan pengurangan risikonya dari sekarang. Manajemen air di rumah harus sudah mulai diperbaiki, harus ada stok air. Kemudian kalau keluar kita harus adjustment, pakai payung, mengurangi paparan langsung matahari, tetap terhidrasi dengan baik, dan seterusnya ya. Termasuk juga ancaman penyakit yang mungkin timbul di sepanjang kemarau, Bang Indra. Penyakit ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas, mulai dari batuk-batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Termasuk heat stroke, jadi serangan panas yang tiba-tiba karena terpapar matahari terlalu lama. Tentu ini semua harus dihadapi, dan kita bareng-bareng bersama kita harus menghadapi ini semua.
0: Baik, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya bersama Persatuan Hari Bandar Lampung pagi ini, Bang.
1: Dengan senang hati.
0: Baik, terima kasih Bang Wahyu, dan selamat beraktivitas kembali.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan kesiapan BPBD mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang disusun Rocky Eka Putra.
1: Di tengah musim kemarau ya, kita selaku masyarakat sangat berharaplah tentunya BPBD dapat meningkatkan kinerjanya terhadap potensi-potensi bencana pada saat musim kemarau ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian krisis air bersih dan beberapa potensi-potensi bencana lainnya. Tentu ya semua itu ya harus dilakukan BPBD ya, dalam artian ciptakan atau membuat kesiapsiagaan ya sejak dini, kan ketika potensi-potensi bencana itu terjadi ya bisa dampaknya bisa diminimalisir sejak dini.
2: Saya Nasti Nasution mengapresiasi kesiapan BPBD dalam memitigasi potensi bencana dampak kemarau dengan melakukan edukasi-edukasi kepada warga sekitar, terutama di daerah yang mudah terbakar seperti daerah lahan gambut dan sebagainya. Dan kita juga mendorong BPBD untuk melakukan pemantauan khusus atau sering melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang rawan terbakar sehingga kebakaran tidak terjadi dan bisa diantisipasi lebih dini.
3: Melihat cuaca yang berkembang, kalau memang ini berkepanjangan, pihak terkait ini bisa menyiapkan seperti tahun lalu ya, ada armada yang disiapkan untuk lokasi air bersih yang diberikan kepada warga. Kemudian juga warga memang perlu antisipasi, yang punya sumur mungkin sudah menipis air yang di sumur, bisa menggali ataupun melakukan pembuatan sumur bor ya.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Berikut laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh perusahaan yang memiliki lahan terlantar atau tidak terurus dapat mengawasi dan mengontrol lahannya tersebut. Hal ini diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, banyak sekali lahan perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya namun tidak dikelola, sehingga dikelola oleh masyarakat secara ilegal tanpa mengindahkan aturan dengan cara dibakar. Hal ini yang menjadi catatan bahwasanya kebakaran hutan dan lahan pada saat ini berpotensi terjadi cukup tinggi akibat pengelolaan yang tidak sesuai tersebut oleh masyarakat.
2: Ada satu lahan yang memang sudah sebenarnya adanya izin dari pemerintah untuk dilakukan aset perusahaan, tapi karena sesuatu dan lain hal ini tidak dilakukan. Nah, kondisi lahan yang tidak diolah oleh perusahaan tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan. Nah, masyarakat melakukan pembakaran ini modus-modus yang sering terjadi. Nah, itu sudah kita antisipasi. Artinya perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola, sehingga masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terkelola tersebut dengan melakukan pembakaran di lahan-lahan tersebut.
1: Ansori juga menuturkan potensi kebakaran hutan dan lahan saat ini sudah mulai terlihat menyusul cuaca panas atau suhu panas yang terjadi di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan demikian masyarakat maupun perusahaan untuk dapat tetap waspada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta

0: Pertanian, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mendukung proyek skala internasional di Belitung Timur, yakni pemanfaatan lahan pasca tambang. Berikut laporan Dedi Nurwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya,
2: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap meluncurkan proyek strategis berskala internasional melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas dan pemerintah Jerman di lahan bekas tambang atau kolong di kawasan Dendang Belitung Timur dipilih menjadi pilot project atau proyek percontohan pemulihan lahan pasca tambang yang bernilai ekonomi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Babel, Joko Triadi mengatakan, proyek ramah lingkungan ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan Juni ini seiring dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara Bappenas dan pihak Jerman. Proyek tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Menurut Joko, dipilihnya kawasan Dendang sebagai lokasi proyek percontohan karena masyarakat setempat sudah memiliki modal inovasi awal. Di kawasan tersebut, warga telah berhasil mengembangkan budidaya padi terapung di atas kolong eks tambang yang sudah berusia lama. Meski proyek ini diinisiasi oleh pusat bersama dengan Federal Institute for Geoscience and Natural Resources atau BGR, dengan pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dan mengakomodasi usulan dari daerah.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya bagaimana pemerintah Jerman bersama Bappenas itu ingin menginisiasi bahwa betulnya lokasi bekas tambang itu masih kita bisa kelola sehingga memiliki nilai ekonomi dari beragam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
2: Sementara itu, terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Bangka Belitung Reski Ansah menyebutkan penghijauan lahan kritis di Babel akan terus berlanjut. Dari Pangkal Pinang, Dedi Nurwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, alat rekam rusak dinas di Dukcapil Kota Sungai Penuh tidak bisa melakukan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik ke desa-desa. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh saat ini tidak lagi dapat melaksanakan pelayanan perekaman KTP elektronik secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut disebabkan alat perekaman KTP elektronik beserta perangkat pendukung yang dimiliki Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat digunakan untuk pelayanan lapangan. Akibatnya seluruh pelayanan perekaman KTP elektronik sementara waktu hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, mengatakan keberadaan alat perekaman keliling sangat penting untuk mendukung percepatan perekaman KTP elektronik di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, layanan jemput bola selama ini sangat membantu masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, perekaman ke sekolah-sekolah juga dinilai efektif untuk menjangkau para pelajar yang telah memenuhi syarat wajib KTP.
2: Selama ini kita Dukcapil bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah. Tapi dikarenakan ada satu alat, kelengkapan alat yang biasa dibawa ke lapangan itu lagi rusak dan tidak bisa dipakai. Memang pengadaannya sudah jauh-jauh hari dan tidak bisa dipakai lagi. Maka kami tidak bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah.
1: Di samping itu, Mary Sumarni berharap ke depan fasilitas perekaman lapangan dapat kembali tersedia sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, demi jaga kesehatan hewan ternak, masyarakat Kabupaten Kaur diimbau untuk membuat kandang intensif. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Lantaran masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, mengatakan mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
2: Kami imbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau dan tetap mengandalkan hewan ternak ya, sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur. Kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting. Ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
1: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja. Namun, justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau bioga. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Menghadapi musim kemarau, BPBD Waikanan menyiagakan personel tim reaksi cepat TRC dan armada tangki air bersih. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi dampak kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah setempat. Berikut laporan Rio Tanjung RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana itu kami akan berkolaborasi apabila ada kedaruratan, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan Septria Ningsi RRI Belitung.
1: Konsep kejujuran itu tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa juga ya. Kemudian sila kelima keadilan, jadi tidak ada diskriminasi.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif serta sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan bahwa proses penerimaan murid baru selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan bagi anak-anak. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga integritas dan menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sabar mengatakan transparansi dalam pelaksanaan SPMB menjadi kunci untuk memastikan seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.
1: Warga Belitung Timur yang memenuhi syarat, kalau otomatis harus kalau SMP tamat SD, kalau SD tamat ada TK itu harus diakomodir, diterima. Kemudian kita juga berusaha membuka seluas-luasnya sekaligus mendidik juga masyarakat bahwa sekarang pendaftarnya sudah online. Oleh itu kita menggiatkan sekolah untuk baik dari mulai TK, SD itu untuk mensosialisasikan secara luas gitu. Hari ini launching, dalam minggu-minggu ini saya akan panggil seluruh kepala sekolah untuk secara masif ya mensosialisasikan ini kepada yang SD, kepada lulusannya, kemudian yang TK, kepada lulusan yang mau masuk SD gitu.
2: Terakhir, Sabarudin mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menjalankan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh sekolah diminta mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan serta mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung. Masih di Bengkulu sore, Rizka menemani ruang dengar Anda. Mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan berasal dari Rahmat Ihsan dengan alamat Jalan Timur Indah 5, Gang Masjid At-Taqwa, RT 37 RW 002 Gading Cempaka Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu lembar SNK roda 4 Suzuki Carry pick up dengan nomor polisi BD9338AW atas nama Doni. STNK tersebut hilang atau tercecer di seputaran Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Ahmad Yani Kebun Keling Teluk Segara pada hari Selasa 12 Mei 2026. Bagi Anda yang menemukan, harap mengembalikan kepada Rahmat Ihsan dengan alamat Jalan Timur Indah 5, Gang Masjid At-Taqwa, RT 37, RW 2, Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Wakili pengirim berita, pendengar kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

Iya, pendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan ya, masih di kawasan punya Pondok Pusaka RRI Bintuhan dan masih bareng Mbak Desi ya, tentunya untuk di sore hari ini. Nah, udah sore aja taunya ya. Mungkin untuk kalian yang baru pulang kerja, capek mungkin ya. Jadi Anda bisa bersih-bersih dulu, istirahat, terus bisa rebahan sambil dengerin RRI Bintuhan ya. Berisi juga masih bakal update informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasinya mengenai Indonesia Open 2026, Adnan dan Indah lewati rintangan pertama. Nah, Indonesia Open 2026 di tengah berlangsungnya dari tanggal 2 hingga 7 Juni 2026, adapun total hadiah yang akan diperebutkan oleh pemain bulu tangkis dunia adalah 1450 US dollar dalam Indonesia Open 2026. Indonesia menurunkan wakilnya di semua sektor pada hari pertama Indonesia Open 2026. Ada 11 wakil Indonesia yang akan tampil di babak 32 besar. Salah satunya adalah ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari. Jamil Adnan atau Indah, begitu panggilannya, bertemu dengan pasangan Perancis Julio Mayo dan Lea Palemo. Laga antara Adnan dan Indah vs Julia Lea berlangsung pada Selasa 2 Juni 2026 di Istora Senayan Jakarta. Adnan dan Indah harus bermain rubber game untuk bisa lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Nah, mendengar, kita bakal banyak update informasi melalui rri.co.id untuk kami temani Anda dengan beberapa lagu pop Indonesia kembali ya, sebelum nanti kita tuntaskan tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang lagi on the way, barangkali dari Bengkulu pengen ke Kabupaten Kaur, atau dari Kabupaten Kaur yang pengen ke Bengkulu, atau juga ke daerah sekitarnya, walaupun cuacanya baik ya, cuacanya bersahabat, tetap aja Anda tetap harus ekstra berhati-hati ya, apalagi biasanya sore-sore seperti ini lumayan ramai ya di jalan ya gitu. Jangan terlalu ngebut, tetap konsentrasi Anda saat berkendara. Nah, ingat bahwa orang-orang yang di rumah yang tengah menanti Anda tiba dalam keadaan sehat selamat ya. Mungkin yang punya istri ya, istrinya sudah menanti, yang udah punya anak juga mungkin anaknya sudah menanti dengan bahagia, papanya pulang, ayahnya pulang ya, atau abinya pulang ya, pokoknya itu dia. Atau buat Anda yang seorang perempuan ya, saat ini sih enggak aneh lagi ya kalau kita lihat seorang perempuan bisa nyetir dalam jarak tempuh yang cukup jauh gitu ya. Nah, buat kamu juga, walaupun kamu perempuan juga tetap harus hati-hati, tetap waspada terus, tingkatkan kewaspadaan Anda, kurangin kecepatan kendaraan Anda, walaupun Anda mungkin mengejar waktu ya, tapi tetap harus, keselamatan adalah yang paling utama. Terus juga jangan terlalu sering cek and recheck handphonenya ya gitu. Kalau Anda fokus berkendara, nanti kalau misalkan ada orang yang menghubungin, mungkin Anda hanya bisa angkat sebisanya aja. Setelah itu Anda bisa off dan melanjutkan kendaraan Anda. Becel dengan Sunny.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar Angkasa Pura, pastikan layanan penerbangan Bengkulu tetap stabil. PT Angkasa Pura Indonesia memastikan layanan transportasi udara di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski salah satu maskapai yang melayani rute Bengkulu, Garuda Indonesia, menghentikan operasinya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Muhammad Haikal, mengatakan penghentian layanan Garuda Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap konektivitas penerbangan karena telah digantikan oleh anak usaha Citilink. Nah, mendengar ke manajer PT Angkasa Pura, maksud kami kebutuhan angkutan udara di Bengkulu hingga saat ini masih stabil dan pergantian layanan dari Garuda Indonesia ke Citilink dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses transportasi udara yang memadai. Menurutnya, hasil pantauan harian terhadap frekuensi penerbangan menuju jadwal yang tersedia masih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kondisi tersebut menandakan bahwa meskipun terdapat pengurangan operasional, salah satu maskapai layanan penerbangan di Bengkulu tetap berjalan optimal. Haikal juga mengakui isu kenaikan harga tiket pesawat dan biaya bahan bakar masih menjadi perhatian masyarakat. Namun kondisi tersebut tidak mengganggu operasional penerbangan maupun aktivitas pelayanan di Bandara Fatmawati Soekarno. Untuk menjaga kualitas pelayanan, Angkasa Pura terus mengoptimalkan fungsi dan layanan bandara. Pihaknya melakukan pengaturan petugas serta memastikan menyampaikan informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan maskapai setiap hari. Selain itu, koordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan juga terus diperkuat guna memastikan seluruh jadwal penerbangan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Angkasa Pura juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada penumpang, mulai dari proses check-in, pemeriksa keamanan hingga boarding. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang nyaman, aman, dan efisien selama berada di Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan, Haikal optimis layanan transportasi udara di Bengkulu akan terus berjalan baik dan mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Itu dia mendengar untuk informasinya mengenai Angkasa Pura, pastikan layanan penerbangan Bengkulu tetap stabil. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 17:08, mendengar kami tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Untuk Anda bisa mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia nanti malam dengan rekan kami yang lainnya. Nah, untuk satu jam kebersamaan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan lagu-lagu daerah untuk Anda.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

Yes, 98,8 MHz. Tuhan ada Botoy-Botoy ya. Itu dia lagu dari Bengkulu. Nah, kalau lagunya semakin sering kita putar, biasanya juga akan mempermudah kita untuk menghafal. Apalagi misalkan Anda pengen ikut lomba bernyanyi untuk lomba-lomba lagu daerah ya. Nah, untuk itu kenapa kami hadirkan lagu-lagu daerah itu setiap hari pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Gunanya mungkin salah satu membantu Anda untuk menghafal lagu-lagu daerah, baik itu lagu-lagu Kabupaten Kaur, terus daerah Rejang, daerah Muko-Muko, daerah Bengkulu Selatan dan sebagainya ya. Pokoknya seluma dan semuanya untuk Provinsi Bengkulu ya. Nah, masih kembali dengan informasi penerbangan, pendengar, Citilink tambah frekuensi penerbangan Bengkulu Jakarta jadi 2 kali sehari. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno mulai Kamis 7 Mei 2026 yang lalu melayani tambahan frekuensi penerbangan maskapai Citilink rute Bengkulu Jakarta dan Jakarta Bengkulu. Sebelumnya penerbangan hanya beroperasi 1 kali sehari. Kini bertambah menjadi 2 kali sehari. Dengan penambahan tersebut, jadwal keberangkatan maskapai Citilink dari Bandara Fatmawati Soekarno menjadi pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan 14.25 waktu Indonesia Barat. Sementara jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hingga 12.25 WIB. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Muhammad Haikal mengatakan penambahan frekuensi penerbangan merupakan langkah strategis dalam peningkatan konektivitas antara wilayah. Menurutnya tambahan penerbangan juga akan mempermudah mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu. Ia berharap penambahan jadwal penerbangan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bepergian dari dan menuju Bengkulu, dan selain itu peningkatan konektivitas dinilai dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah. Haikal juga memastikan Bandara Fatmawati Soekarno masih mampu melayani penambahan frekuensi penerbangan maupun pembukaan rute baru dari maskapai, dan menurutnya diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder untuk menarik minat maskapai menambah jumlah penerbangan ke Bengkulu. Ia juga menegaskan Bandara Fatmawati Soekarno berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa penerbangan, dan aspek keselamatan, keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan bandara. Menurutnya kolaborasi seluruh ekosistem penerbangan akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas udara di Bengkulu, dan penambahan penerbangan maupun pembukaan rute baru diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, itu dia untuk informasinya pendengar. Informasi ini kami sajikan melalui rri.co.id. Citilink tambah frekuensi penerbangan Bengkulu Jakarta jadi 2 kali sehari.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Baik, Prince Bilal, apa kabar? 8 MHz Sarari Bintuhan. Dan itu dia Ricky Pratama Pantai Malabro. Nah, untuk kebersamaan kita di pendengar di petang hari ini kita tuntaskan, dan kita akan jumpa di lain waktu pendengar. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam. Pendengar, senang sekali menemani Anda di Lintas Bintuan Malam untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, 3 Juni 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi, dan hiburan yang akan hadir menemani Anda. Saat ini pukul 18 lebih 2 menit ya. Kita akan jelang pukul 18.04 menit untuk kami perdengarkan azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya. Selamat petang dan selamat menuntaskan aktivitas Anda. Semoga semua aktivitas yang dijalankan hari ini sudah tuntas dengan hasil yang memuaskan. Dan pendengar, jelang azan maghrib kami hadirkan musik Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu,

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Segera kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada lagu-lagu nuansa islami ya, pada azan maghrib, dan sudah membawa kita pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita jelang pukul 19 untuk kembali bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, dan jangan lewatkan rangkaian informasi yang akan

0: Itu di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratotio Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
0: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar.

0: Berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
1: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat. Dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebonjeruk Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebonjeruk di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju? Setuju. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
8: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
7: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWC yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
10: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabur produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap, dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut, menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Azhar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, dengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan tugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, Kepala Daerah, menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Pertama tentunya harus istirahat, pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang berbeda, sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengobatan penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sepena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi sudah diketahui, もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
22: いや、karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun。
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないのでいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Judika dengan Putus atau Terus ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan sudah membawa kita pada pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat ya untuk Anda, barangkali yang sedang memulihkan stamina habis melakukan berbagai aktivitas hari ini, yang barangkali menguras tenaga ya, dan tengah bersantai bersama keluarga, menikmati santap malam, atau sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas malam ini, selamat menunaikan aktivitas Anda. Jangan lewatkan nanti pendengar, pada pukul 20 akan hadir Warta Berita Daerah malam ini. Dan jangan lewatkan juga, nanti akan hadir Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang akan dipandu bersama host artis kita ya, ada Ita Purnamasari dan penyiar dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami, kita jelang pukul 20 untuk kami sampaikan Warta Berita Daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 3 Juni 2026. Sari berita. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur gelar turnamen bulu tangkis Kapolres Cup. Prestasi gemilang Pemkap Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur gelar turnamen bulu tangkis Kapolres Cup. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
2: Kepolisian Resort atau Polres Kaur menggelar turnamen bulu tangkis Kapolres Kaur Cup sebagai bagian dari rangkaian Semarak memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi olahraga bergengsi tingkat lokal ini dipusatkan di Gedung Olahraga atau Gor Badminton Kaur Permai, Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, kejuaraan ini dirancang bukan sekedar ajang pemburuan prestasi di atas lapangan, melainkan sebagai instrumen taktis untuk memperkokoh kemitraan harmonis antara Polri dan masyarakat. Pihak panitia penyelenggara mengkonfirmasi bahwa turnamen ini diikuti oleh puluhan pasang atlet berbakat dari berbagai perwakilan instansi dan klub bulu tangkis se-Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas, kehadiran para peserta ini diharapkan mampu menstimulasi kembali gairah olahraga prestasi sekaligus mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan Kapolres juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran panitia, perangkat pertandingan, wasit, serta sponsor yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut.
3: Turnamen badminton Kapolres Kaur Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga yang tidak hanya bertujuan mencari prestasi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.
2: Lebih lanjut, Kasih Humas mengatakan Kapolres berpesan kepada para peserta agar mengerahkan kemampuan terbaiknya dengan tetap menghormati keputusan pengadil di lapangan. Kasih Humas juga menjelaskan bahwa Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalitas dan objektivitas dari para wasit yang memimpin jalannya laga guna menjaga marwah kompetisi. Dengan pengelolaan turnamen yang akuntabel, ajang ini diproyeksi mampu melahirkan bibit-bibit pebulu tangkis potensial yang siap membawa nama harum daerah tingkat provinsi. Antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan juga diharapkan menjadi energi positif dalam mempererat ketertiban umum dan stabilitas kamtip

0: Mas melalui pendekatan subsektor kepemudaan. Tendio Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Unit Reaksi Cepat URC Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur mengintensifkan agenda patroli keliling secara berkala di sejumlah titik krusial wilayah hukum setempat. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen nyata kepolisian dalam mengeliminasi potensi gangguan keamanan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman bagi masyarakat. Operasi penyisiran tersebut menyasar beberapa lokasi strategis yang dinilai memiliki indeks kerawanan tinggi terhadap potensi tindak kriminal pada malam hari. Area perimeter yang dipantau meliputi kompleks perkantoran Padang Kempas, alun-alun Kota Bintuhan, serta keramaian publik hingga titik-titik kumpul kalangan remaja. Selain memantau ruang publik, tim URC juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam. Pengelola tempat usaha ketangkasan dan hiburan tersebut diwajibkan untuk mematuhi regulasi operasional, terutama terkait pembatasan jam operasional malam serta larangan peredaran minuman keras. Kapolres Kaur AKBP Kasat Reskrim AKP Maksud kami Kapolres Kaur melalui Kasat Reskrim AKP Thompson Sembiring mengatakan dalam pergerakannya, personil di lapangan juga aktif membangun dialog dengan para pengendara serta kelompok pemuda yang tengah beraktivitas di luar rumah. Remaja yang kedapatan berkerumun diimbau untuk segera membubarkan diri guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana jalanan seperti aksi tawuran maupun balap liar. Tim URC juga turut mengkampanyekan optimalisasi layanan panggilan darurat gratis via call center 110 kepada segenap lapisan elemen masyarakat. Melalui kanal komunikasi terintegrasi tersebut, warga dapat dengan cepat melaporkan indikasi tindak kriminal menonjol seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Melalui konsistensi pergerakan tim URC Satreskrim ini, Polres Kaur optimis dapat terus menekan ruang gerak para pelaku kejahatan konvensional di bumi saat sesijian. Dengan informasi yang valid dan dari masyarakat diharapkan dapat berjalan sinergis guna menjaga stabilitas iklim daerah yang kondusif sehingga produktivitas warga tetap berjalan lancar. Prestasi gemilang Pemkab Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur berhasil meraih prestasi membanggakan, yakni meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait hasil laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusri Lepauzi yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Arif Agus SE yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Bupati Kaur Gusri Lepauzi SOSMAP saat ditemu RRI mengungkapkan bahwa prestasi ini merupakan kerja keras, komitmen dan sinergi yang dibangun oleh jajaran Pemkab Kaur. Akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Kabupaten Kaur kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dijelaskan Bupati Kaur, prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena Kabupaten Kaur telah lebih dari 5 tahun tidak memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Keberhasilan tersebut sekaligus menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul terkait kemampuan daerah dalam membenahi tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
3: Sudah kita terima. Jadi alhamdulillah syukur, kami bersyukur pada yang kuasa, artinya Kaur kembali WTP. Ini bagi saya sendiri, WTP ini tidak bisa dipermainkan. WTP ini betul-betul sangat detail BPK itu. Ketika wajar mendapatkan opini WTP, ya itu diberikan. Ketika tidak wajar, tidak bisa. Dia lobby, dikasih apa, itu tidak ada masuk. Tapi ketika dipenuhi hasil LHP dari BPK, kita penuhi, tindak lanjuti, dan apa yang kurang kita penuhi, aturan kita pedomani dan sesuai dengan aturan akuntansi dan undang-undang keuangan, ketika benar kita mendapatkan WTP.
2: Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kaur terus berbenah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Bupati Kaur juga berharap capaian ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, dan itu ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Demikian era Ari Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kaur, Nyonya Poppy Tariansi Gusril melantik 9 ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kaur di Gedung Serbaguna Padang Kempas. Dalam kesempatan tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kaur juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan 11 organisasi perangkat daerah OPD guna memperkuat sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Pelantikan 9 ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan PKK hingga tingkat kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK dan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Usai pelantikan, Ketua TP PKK Kabupaten Kaur, Nyonya Poppy Tariansi Gusril, berharap para ketua TP PKK kecamatan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan keluarga di wilayah masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara Tim Penggerak PKK dan OPD melalui MOU yang telah ditandatangani akan menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan program-program PKK sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan data harian, harga kebutuhan bahan pokok Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, harga bawang merah alami kenaikan yang cukup signifikan. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah, mengatakan saat ini harga bawang merah dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya 1 kilogram bawang merah dibanderol Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir, tepatnya pasca Hari Raya Idul Adha, di mana kenaikan harga bawang merah ini disebabkan oleh pasokan yang sedikit. Berbeda dengan bawang merah, bawang putih justru tidak alami kenaikan harga. Saat ini, 1 kg masih dibanderol Rp35.000 per kilogram. Meski harga bawang merah cukup tinggi, namun aktivitas jual beli bawang merah masih tinggi, hanya saja kebanyakan konsumen mengurangi jatah pembelian mereka. Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang disiarkan melalui 98,8 FM dan bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, serta bisa disaksikan melalui siaran langsung kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur beberapa tahun terakhir disambut baik oleh para pedagang di kawasan wisata tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
4: Semakin terkenalnya beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kaur beberapa tahun terakhir disambut baik oleh warga masyarakat, terutama warga sekitar tempat wisata. Bu Sirman salah satunya, warga yang seharian berjualan makanan merasakan ada peningkatan taraf ekonomi sejak semakin ramainya tempat wisata pada momen hari-hari besar maupun akhir pekan. Menurut Bu Sirman, banyak para wisatawan berkomentar terkait wisata Kaur semakin ada kemajuan, baik keindahan alam maupun penataan kawasan itu sendiri. Itu artinya wisatawan ini sudah beberapa kali mendatangi kawasan wisata tersebut. Sebagai seorang pedagang, tentu saja dengan ramainya wisatawan menjadi berkah bagi usahanya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan lebih maju lagi sehingga bisa lebih banyak mendatangkan para wisatawan.
5: Kalau tanggapannya, alhamdulillah ya, yang pertama kali pengunjung-pengunjung pantai wisata Putri Pinang Tawar semakin meningkat ramai. Jadi maksud pengunjung itu kenapa saling meningkat? Bahwa semakin tahun semakin tambah seperti pemandangan, pondok-pondok, hiburan juga. Nah, berarti tahun kemarin dia sudah hadir, sudah mengunjungi. Oh, tahun ini dia kunjung lagi bahwasannya saya mendapatkan tambah maju, tambah bersih lagi.
4: Untuk itu Bu Sirman berharap kepada pemerintah daerah hendaknya mempunyai inisiatif untuk memajukan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur ini demi membantu kesejahteraan masyarakat. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuha melaporkan.
1: Anggota Babinsa Koramil 4804 Kaur Selatan menghadiri acara BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal Angkatan 1 dengan tema Khasanah Lokal dan Kearifan Budaya Kaur bertempat di Gedung Sentra Kuliner. Babinsa Serma Enus Tasri mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelestarian budaya yang mendukung upaya masyarakat dalam menjaga warisan budaya serta kearifan lokal. Banyaknya kebudayaan yang ada di Kabupaten Kaur butuh dukungan dari semua pihak dan upaya kekayaan ini akan tetap lestari. Para generasi muda saat ini perlu mendapatkan edukasi dari para tokoh budaya supaya mereka bisa mengenal warisan kebudayaan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan edisi malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi undur diri dari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam usai kita dengarkan warta berita daerah malam ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung kembali ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
2: Juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
3: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
2: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
3: Oke.
2: Ruang Rindu.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik,
3: sehat. Siap, ya? Alhamdulillah.
4: Mana pasanganmu, Ko?
3: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
5: Yo, silakan Oma.
4: Iya. Terima kasih.
3: Fansnya oma-oma loh Bang Donil ini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Daniel ya?
5: Iya, Donil ya.
3: Donil.
4: Ah, Donil ya. Donil, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
5: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
4: Oh, orang Betawi.
5: Apa, kenapa, Bu?
4: Orang Betawi.
5: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
4: Orang Indonesia.
5: Indonesia
4: ya?
5: Asli iyalah. Pokoknya.
4: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
5: Iya, nge-rap.
4: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
5: iya,
4: ya.
5: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
4: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
5: Pernah. Sering.
4: Itu sama kan ya?
5: Ya, seperti itu lagi.
4: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
5: Denada,
4: ya.
5: Denada ya. Mm-hmm. Oh, itu susah Bu. Ya,
4: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
5: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah belum. Kalau ketemu Denada.
3: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
4: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
3: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
5: Bisa nge-rap.
3: Ditungguin ya, ya nanti jawabannya Yudi, ya.
4: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
3: Oh iya ini. Dong.
4: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
3: Iya, tiga aja ya Bunda.
4: Empat dong ah kamu.
3: Enggak,
4: ini
3: ntar aku diomelin.
4: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
3: Siap.
4: Gak tahu siapa lagi on air sekarang kan. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
3: Oke, okay.
4: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
3: Aduh gak tahu, saya gak hafal.
4: Pak Mawati kan ya.
3: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh iya. Siap. Siap. Oke, terima kasih Om Ana.
4: Mengerti?
3: Mengerti.
4: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
3: Sama-sama.
4: Terima kasih,
3: Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
3: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
5: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
3: Amin,
6: ya,
3: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
3: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
5: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
5: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
3: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
3: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
3: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
5: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
3: Amin.
5: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
3: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI terutama ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting, itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, kurang rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
3: Silakan langsung dengan Mas Donil. Waalaikumsalam.
7: Ya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
5: Ya.
7: Iya, begini Bang.
5: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
5: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang nyeri. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
5: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
5: rap?
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
3: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
5: Siap, thank you ya
7: Bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
3: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
3: Langsung silakan dengan Bang Donil.
5: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo.
8: Selamat malam kembali.
3: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
3: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
5: Ya.
3: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
3: Donil X Neo.
5: Donil X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
3: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam Mas.
3: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
3: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
3: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
3: Oke, okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
3: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
3: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
3: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
3: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
3: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
9: Pak Donil.
3: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
3: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
3: Nanti ya. Ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
3: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
5: Aduh.
3: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
5: betul.
3: Iya kan namanya bos.
5: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
3: Oke.
5: Okay. Aduh.
3: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
5: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
3: Kehidupan sehari-hari
5: jadi
3: ya?
5: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
3: okay.
5: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
3: Siap.
5: Ya, begitulah cara rapper menulis.
3: Cara rapper menulis ya.
5: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
3: Oh begitu ya.
5: Raja perempuan, rapper.
3: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
5: Itu album pertama sama kedua sih.
3: Album pertama kedua ya.
5: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
3: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
5: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
3: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
5: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
3: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
5: Belajar Daniel. Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya, kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu, dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
3: Lah ya, tapi ya, di zaman itu.
5: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
3: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
5: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
3: DMC. Oke.
5: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
3: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
5: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
3: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
5: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
3: Oh baik kalau begitu.
5: Banyak ya.
3: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
5: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya gak sih? Ya udah,
3: Yeah.
5: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih.
3: Okay.
5: Karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
3: Belajarnya lama ya?
5: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
3: ibaratnya. Oh, siap.
5: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
3: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
5: Nulis lagu ya.
3: Masih ya?
5: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
3: salah satu radio
5: casting ya. Jadi broadcast.
3: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
5: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
3: 7 tahun ya.
5: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
3: Oh, iya.
5: Gitu.
3: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
5: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
3: Oke.
5: Ya itu tahun 2013 yang terakhir.
3: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
5: Apa? Malam ini.
3: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: It's another one. Hey, gila. Mana aja lo?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat saya untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita kemana,
1: Dul? Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel,
3: Mas Daniel dari
4: Neo. Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap,
4: siap. Pertanyaan saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Daniel.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu mau dilewat lagu.
0: Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik, Teteh.
4: Yo. Selamat
0: malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu. Yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Oke.
4: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
1: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Daniel dan
3: salam Bunda. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Doni ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan mencari Pak Rapper.
3: Iya, rap ya.
5: potret ya, sebagai masa kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
5: Ya, saya menyapa buat buat
1: mau. Silakan Ayu.
5: Terima kasih, Bang Nijo, Pak Widi, dan saya rekan pro satu rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, iso ngomong co.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke oke, silakan kita kembali ke.
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya.
6: Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya Bang Daniel
3: Daniel
6: aslinya
3: ya?
6: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia ya, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Jawab ya.
6: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
7: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
7: Siap. Abang.
0: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
7: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima SMP kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
0: gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
1: Iya
0: ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: ya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
0: Betul sekali. Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Ponot ini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak kayak pokoknya itu kan lupa
3: ya, banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerja, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas.
0: Kan? Amin.
1: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: reuni. Di acara semua komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa nggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar real voice seperti itulah.
0: Okay.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel. Hati-hati
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan panutan kita kita lah
1: gitu. 93-an.
3: Iya, makanya. Panutan kita kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
1: keluar album. Iwa ya.
3: Aku ingin kembali, jadi ya.
0: Okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa?

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, nyetoknya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu betul, kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya,
0: ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari
0: di
2: Gondang Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi, Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan.
0: Oke.
3: Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Gitu ya.
3: Lahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: Abe tahun 2005 bikin.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu, dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue, jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah nggak ada
0: aja. Gitu.
2: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it go.
3: Iya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya yeah, betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
0: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Latihan Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Intangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu.
0: Okay. Pake
3: lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya sih maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Okay. Zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengarnya gitu.
4: Gitu ya, okay.
2: Harus pas mas.
4: Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitulah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
4: Oh, okay.
3: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo gitu. Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, okay. Ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
4: coba
2: ayo,
4: diinget-inget.
2: Mas. Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
2: Lupa
4: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funkstar.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh ya, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana, gimana, gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
2: Tahu.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex-Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper itu apa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan ya. Di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
3: Ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Harus ya. Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Donil?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
3: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
3: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Baik saja semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
3: Mas Donil.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
3: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
3: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
3: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
3: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Yudi, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Halo. Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan aku Psychoji agak bingung dulu apa.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
2: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu titit-titit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Oke. Sini lagi, sini lagi.
2: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
6: Selamat malam dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja
0: berada. Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belinda Pinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya
2: suaranya gitu ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya
2: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
7: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Coba
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Bang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Jul jai na jai jatul jai ji.
1: Jai jatul jai ji.
0: Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Po ame ame
1: belagu ku. Pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Doni.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita. Ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget,
2: Mas. Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X ya, maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali. Rabu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan juga diaudit secara berkala, baik melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, maupun Lembaga Amil Zakat. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral.

0: cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih ya kalau Anda masih bersama kami di malam ini yang dengarkan melalui 92,5 FM dari aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dari Play Store dan juga App Store atau juga di streaming rri.co.id. Lagi pada ngapain saja saat ini? Masih ditemani oleh saya Haryansyah. Tadi sudah kita simak bersama program Ruang Rindu Siaran Berjaringan Nasional. Dan Bengkulu malam ini masih terus lanjut hingga pukul 24 nanti. Dan saat ini pastinya kalau Anda punya putra-putri atau punya ponakan ini yang masuk jenjang sekolah yang baru ya, jadi yang dari SD masuk ke SMP, yang SMP ke SMA, atau yang masuk SD, nah ini lagi pada sibuk tentunya untuk daftar sekolah ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu ini menegaskan juga untuk seluruh sekolah negeri, kalau dinas kota ini kan di jenjang SD dan SMP, nah ini disebut wajib melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 wajib secara transparan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ilham Putra, Kepala Dinas Dikbud Kota Bengkulu, ini mengatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran maupun kecurangan yang dapat menciderai proses penerimaan peserta didik baru ini. Kepala sekolah dan panitia SPMB diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Menurutnya pelaksanaan SPMB ini merupakan salah satu tahapan penting dalam dunia pendidikan yang harus dijalankan secara bersih, profesional, dan proses penerimaan siswa baru ini menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan SPMB akan menjadi perhatian serius dari Dinas Dikbud. Karena itu pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat selama tahapan penerimaan murid baru berlangsung. Informasi lebih lengkap lagi bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sebentar lagi ini kita akan ramai lagi nih di Kota Bengkulu untuk Festival Tabut 2026. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan untuk persiapan pelaksanaan Festival Tabut ini yang tinggal menghitung hari lagi. Ya, hingga 12 hari sih, ya. 2 minggu lah gitu ya untuk jelang pembukaan. Progres persiapan administrasi maupun fisik kegiatan juga disebut telah mencapai 80%. Sebagai salah satu agenda wisata juga budaya terbesar di Bengkulu, Festival Tabut ini menjadi perhatian berbagai pihak dan panitia juga instansi terkait terus mempercepat penyelesaian berbagai tahapan agar pelaksanaan festival dapat berjalan lancar dan sukses. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alfa Rizal Fadlan mengatakan sejumlah persiapan penting dilakukan, yaitu pendampingan hukum, penandatanganan kerjasama dengan promotor bazar, serta koordinasi dengan unsur keamanan, dan juga koordinasi juga dilakukan dengan keluarga kerukunan Tabut dan juga keluarga Tabut sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tradisi budaya ini. Dan pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran Rp20 juta untuk keluarga kerukunan Tabut dan Rp5 juta untuk keluarga Tabut. Dan mendukung kemeriahan acara juga disiapkan sebanyak 230 tenan yang akan berpartisipasi dalam bazar dan juga berbagai kegiatan pendukung festival. Total letak kawasan festival juga dilaporkan dan juga dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Festival Tabut 2026 yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara ini juga turut memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana produksi kegiatan seperti videotron, juga peralatan pencahayaan atau lighting untuk mendukung kualitas penyelenggaraan festival. Dan diharapkan dari event akbar ini dapat menambah PAD, pendapatan asli daerah juga, meski dihadapkan dengan tantangan efisiensi ya. Dan semoga nanti akan tetap meriah, lancar acaranya. Kita nantikan Festival Tabut 2026.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincul aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

pendengar masih di Bengkulu malam ini, dan untuk Anda ya, kalau memang gaya hidupnya sudah sehat sih oke ya. Nah, untuk yang ingin lebih concern lagi jaga kesehatan tubuh, menerapkan pola hidup sehat jadi langkah penting untuk bisa kita menjaga hiperkolesterol atau kadar kolesterolnya tinggi dalam darah. Dan ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, mulai dari jantung, stroke, hingga gangguan pembuluh darah. Dari Dr. Mavira, dokter umum di Rumah Sakit Raffesia Bengkulu, mengatakan hiperkolesterol ini sering kali tidak menimbulkan gejala di tahap awalnya. Akibatnya banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi yang berdampak pada kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Dan menurut Dr. Vira, peningkatan kadar kolesterol ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya konsumsi makanan tinggi lemak, namun kurang juga aktivitas fisik, ada kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya seperti merokok, terus juga ada faktor keturunan. Karena itu kita dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Jadi disarankan memperbanyak konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, dan makanan yang kaya serat. Selain itu juga aktivitas fisik juga dapat membantu kadar kolesterol tetap normal. Dan kalau sudah punya gejalanya, ya harus segera ke fasilitas terdekat ya, fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi kalau sudah punya riwayat hipertensi, juga diabetes, nah terus juga tiba-tiba ngeluh nyeri dada atau jatuh pingsan, nah ini udah sebaiknya memang harus langsung ke layanan kesehatan terdekat.

Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And it can do this.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Jazz Music, Pro 1, RRI Bengkulu.

0: Iya, iya, iya.
1: Jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warga, terima kasih Anda sudah bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan sebelum berakhir, kami ajak Anda untuk menyimak renungan malam.

Selamat malam pendengar. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita dengarkan renungan malam yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mendengar, hanya keledai yang jatuh dua kali di tempat yang sama. Dan manusia itu bukan keledai. Manusia punya akal pikiran, harus bisa merenung, berpikir, dan mengambil pelajaran. Kalau pernah jatuh pada suatu tempat, pada suatu masalah, dia harus lebih hati-hati agar tidak jatuh yang kedua kali. Binatang tidak punya pikiran. Keledai tidak punya akal. Mereka tidak bisa merenung, apalagi mengambil pelajaran. Kalau mereka jatuh berkali-kali pada tempat yang sama, itu wajar. Namanya juga binatang. Namanya juga keledai. Untuk kita renungkan, ada orang miskin yang hidup menderita. Dia bekerja keras, banyak beribadah, banyak amal, dan banyak berdoa. Akhirnya dia bisa sukses menjadi pengusaha yang kaya raya. Setelah kaya, dia lupa diri dan larut pada harta kekayaannya. Dia banyak hura-hura, suka maksiat dan berbuat dosa. Dia lupa ibadah, lupa amal, lupa akhirat, dan lupa Tuhannya. Akhirnya, dia bangkrut dan jatuh miskin. Dia harus bekerja keras lagi, beribadah lagi, beramal lagi, dan berdoa lagi, dan akhirnya berjaya lagi dan sukses untuk yang kedua kali. Kalau dia tidak jera, berani berbuat dosa dan maksiat lagi, dia itu benar-benar keledai, tidak bisa mengambil pelajaran. Allah itu ada dalam hati kita. Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu ada bila diri kita merasa dia ada. Bila diri kita merasa ada, akan sulit merasakan keberadaan Allah. Diri kita adalah cermin atau bayangan dari keberadaan Allah. Amal kita adalah cermin atau bayangan dari perbuatan Allah. Sifat kita adalah cermin atau bayangan dari kebaikan Allah. Keberadaan kita adalah serpihan cahaya ilahi.

pendengar tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuhan edisi 3 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri untuk malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

di Surabaya, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi 4 Juni 2026. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami. Informasi dan hiburan sepanjang hari ini dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Mintuan Pagi untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026, bersama Bobby yang bertugas menemani Anda pagi ini, mengawali kebersamaan kita. Dan kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami dan selamat menunaikan aktivitas. Jangan lewatkan nanti pada pukul 5 lebih 15, kita akan mendengarkan tausiah religi pagi. Kita akan gabung ke Pro 1 hingga nanti mendengarkan warta berita daerah, informasi perkiraan cuaca, dan warta berita sentral dari Pro 3 pukul 7.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar acara Liji Pagi Ari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita akan berbicara tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Kenapa masalah iman ini perlu kita bahas? Karena kita sekarang ini tingkat keyakinan kita kepada Allah itu kadang-kadang sudah diuji dengan berbagai kecanggihan di zaman now atau di zaman sekarang. Orang lebih yakin ke handphone ketimbang kepada Allah. Ini jira syirik. Orang lebih yakin kepada jabatannya ketimbang kepada Allah. Ya. Maka kalau kita kemudian menganggap bahwa pekerjaan kita itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, pegawai misalnya, PNS atau ASN itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, maka itu sudah bagian dari syirik. Begitu juga misalnya seorang pedagang, dia menganggap bahwa hanya berdagang itu merupakan satu-satunya sumber rezeki bagi dirinya yang akan diberikan oleh Allah, maka itu juga sudah bagian dari syirik. Maka orang yang beriman, dia akan percaya bahwa apapun yang ia lakukan itu adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, ya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Dalam surah Al-Anfal ayat 27. Jadi kita jangan sampai menjadi pengkhianat atas Allah dan Rasul, ya, karena sekarang ini kita sudah banyak mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Rasul sudah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan pernah tersesat selamanya ketika kamu berpegang kepada kedua perkara itu, Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah begitu banyak orang yang menjauhi Al-Qur'an, bahkan jauh dari Al-Qur'an, dan begitu banyak orang yang malas dalam membaca apalagi sampai menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sampai mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ingkar sunnah. Kita tidak mau beribadah kepada Allah dengan Al-Qur'an jauh, kepada Allah kita jauh. Ketika kita di apa namanya itu diuji dengan kesenangan, dengan harta, itu istidraj. Ya. Orang-orang yang istidraj itu adalah Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya, walaupun dia kemudian jauh dari Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah berpuasa, tapi rezekinya senantiasa mengalir. Tapi itu ujian, itulah istidraj. Allah senangkan dia, Allah lengahkan dia dengan kesenangan itu, ya. Tapi keberkahan dari kebahagiaan yang ia rasakan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang yang kaya tapi dia tidak pernah merasa bahagia, karena persoalan bahagia itu adalah persoalan hati. Banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi dia tidak pernah merasakan nikmat akan jabatannya, tapi malah justru diperbudak dengan jabatannya. Dia gelisah dengan jabatannya. Dia tidak pernah merasakan indahnya menduduki jabatan. Dia akan tersiksa dengan jabatan itu. Berarti itu istidraj. Maka kita harus dekatkan diri, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, dalam ayat selanjutnya, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa
hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi ketika itu dianggap sebagai ujian, maka kita mesti ada rambu-rambu yang harus kita taati. Jadi harta dan anak-anak itu adalah sumber fitnah, maka hati-hati. Maka banyak orang yang punya anak, tapi kadang-kadang dia sibuk dengan anaknya tapi lalai dengan Allah. Sebelum dia punya anak, dia taat kepada Allah, tapi setelah dia punya anak, dia jauh dari Allah. Ya, ada orang yang berkeluarga 10, ya, 5, bahkan 15, bahkan sampai 20 tahun belum dikaruniai anak. Dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, dia lupa. Maka Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi habli minas solehin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Berapa tahun Ibrahim kemudian dikaruniai anak? 40 tahun baru dia dapat. Tapi doa Nabi Ibrahim itu sudah dimulai 40 tahun sebelum dia memiliki anak. Kita sudah punya anak baru kita berdoa, Rabbi habli minas solehin, ya Allah jadikan anak-anakku yang soleh. Mestinya anak soleh itu mulai kita arahkan ketika dia belum kita lahirkan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi sumber fitnah dalam kehidupan kita. Kita punya harta, tidak kita bekali dengan apa namanya itu agama, maka harta itu akan menjadi sumber balak bencana buat anak-anak dan keturunan kita. Maka Habibi mengatakan, kalau saat ini saya ditawarkan, ya, yang Habibi almarhum mengatakan, kalau di saat ini saya ditawarkan pilih ilmu ataupun agama, maka saya akan pilih agama. Kenapa? Karena ternyata dengan agama itu kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu ternyata memiliki basic keagamaan yang kuat, maka insyaallah itu akan menjadikan dirinya tawaduk kepada Allah, bukan justru menjadikan dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Insyaallah. Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Insyaallah. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni Allah, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ini ganjaran kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan furqan, kemampuan, ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu, hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki iman kita, mari kita perbaiki, kita tatah kembali keimanan kita. Jangan kemudian kita lebih percaya kepada handphone, lebih percaya kepada paranormal ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jadikanlah handphone itu malah justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Ghaib, Allah itu wujud, ya, dan itu adalah nyata, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pendengar acara Liji Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim, ketaatan itu adalah solusi yang sangat bijak. Begitu banyak orang yang ketika diterlenahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan kemuliaan di dunia ini, malah justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya itu adalah taqarrub, sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan harta oleh Allah, jadikan harta itu untuk menolong orang lain, untuk menolong agama Allah,
membiayai para da'i dan da'iya yang ingin berdakwah misalnya kan. Ketika kita punya kekuasaan, kita jadikan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah yang kemudian akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka para buat para pemimpin ya di negeri ini, presiden, DPR, ya, gubernur, bupati dan sebagainya, ayo para pemerintah yang saya hormati, ketika amanah itu diberikan oleh Allah kepada saudara, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah agama Allah, bantulah masjid, muliakan anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin. Selagi tanda tangan Anda masih berlaku, maka gunakanlah tanda tangan itu untuk menolong agama Allah. Jangan kemudian nanti timbul penyesalan setelah tidak jadi gubernur, setelah tidak jadi bupati, ya, setelah tidak jadi menteri, setelah tidak jadi presiden, baru kalian menyesal. Itu sudah terlambat. Kalau ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah selagi kita punya kekuasaan. Begitu juga dengan orang kaya. Kalau ingin menolong agama Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka selagi kita kaya itu, tolonglah agama Allah. Bebaskanlah kemiskinan, gunakan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Dengan apa? Biayai orang-orang yang tidak mampu disekolahkan di pondok-pondok pesantren, dirikan rumah-rumah tahfiz, bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu musholah dan sebagainya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, amanah yang diberikan kepada kita itu akan menjadikan kita semakin taat, semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar acara Liji Pagi atau Sentuhan Iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud kita bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah, alhamdulillah kita sudah bangun pagi-pagi melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah mungkin juga sebagian kita tadi malam sudah tahajud dan sebagainya. Maka selesai kita melaksanakan sholat subuh ini nanti, bismillahirrahmanirrahim, bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebagai bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 4 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026. Prestasi gemilang, pemerintah Kabupaten Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang tinggal menghitung hari. Hingga 12 hari menjelang pembukaan, progres persiapan administrasi dan fisik kegiatan diklaim telah mencapai sekitar 80%. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Alpa Rizal Fadlan, mengatakan sejumlah tahapan penting telah diselesaikan. Di antaranya pendampingan hukum bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bengkulu, penandatanganan kerjasama dengan promotor bazar CV Rumah Tama 41, serta koordinasi dengan unsur keamanan. Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan kerukunan keluarga tabut, KKT, dan keluarga tabut ketap sebagai bagian dari pelestarian tradisi budaya tabut. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menyiapkan dukungan anggaran sebesar 20 juta untuk KKT dan 5 juta untuk keluarga tabut. Untuk mendukung kemeriahan acara, panitia menyediakan sebanyak 230 tenan yang akan berpartisipasi dalam bazar dan berbagai kegiatan pendukung festival. Tata letak kawasan festival juga telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda Karisma Event Nusantara. Pendengar, masyarakat diimbau terapkan gaya hidup sehat untuk mencegah hiperkolesterol. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah hiperkolesterol atau kadar kolesterol tinggi dalam darah. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit serius seperti jantung, stroke, dan gangguan pembuluh darah. Dokter Umum Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, Dr. Mahfirah mengatakan, hiperkolesterol seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Akibatnya, banyak penderita yang baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi yang berdampak pada kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Menurut Dr. Fira, peningkatan kadar kolesterol dapat dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi makanan tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta faktor keturunan. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehari-hari.
2: Hiperkolesterol ini salah satu yang menyebabkan risiko tinggi stroke dan lain-lain tadi.

0: risiko hiperkolesterol dapat ditekan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten tidak hanya menjaga kadar kolesterol tetap terkendali, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kronis di masa mendatang. Anggrit Naryanto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka untuk pengisian jabatan calon direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT Bengkulu Mandiri. Pengumuman penerimaan yang ditandatangani Asisten 2 Pemerintah Provinsi Bengkulu, R.A. Denim, yang juga ketua panitia seleksi ini menjadi kesempatan bagi para profesional dan praktisi yang berkompeten untuk ikut serta memajukan perusahaan daerah tersebut. Masyarakat yang berminat bisa mengakses informasi seleksi melalui laman bengkuluprov.go.id dan disebutkan bahwa masa pendaftaran dan penyampaian berkas lowongan ini dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 18 Juni 2026. Proses seleksi diharapkan dapat menjaring jajaran direksi dan komisaris yang berintegritas, inovatif, serta mampu membawa PT Bengkulu Mandiri berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah. Melalui keterbukaan informasi ini, pemerintah Provinsi Bengkulu menghimbau para pelamar untuk memeriksa dengan teliti seluruh berkas administrasi yang diminta dan mengirimkannya sesuai dengan tenggat waktu serta alamat pengiriman yang tertera pada laman resmi tersebut. Pendengar Prestasi Gemilang, pemerintah Kabupaten Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur berhasil meraih prestasi membanggakan, yakni meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait hasil laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pauzi yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Arif Agus SE yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP saat ditemu RRI mengungkapkan bahwa prestasi ini merupakan kerja keras, komitmen dan sinergi yang dibangun oleh jajaran Pemkab Kaur. Akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Kabupaten Kaur kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dijelaskan Bupati Kaur, prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena Kabupaten Kaur telah lebih dari 5 tahun tidak memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Keberhasilan tersebut sekaligus menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul terkait kemampuan daerah dalam membenahi tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
3: Sudah kita terima. Jadi alhamdulillah syukur, kami bersyukur pada yang kuasa, artinya Kaur kembali WTP. Ini bagi saya sendiri, WTP ini tidak bisa dipermainkan. WTP ini betul-betul sangat detail BPK itu. Ketika wajar mendapatkan opini WTP, ya itu diberikan. Ketika tidak wajar, tidak bisa. Dia lobby, dikasih apa, itu tidak ada masuk. Tapi ketika dipenuhi hasil LHP dari BPK, kita penuhi, tindak lanjuti, dan apa yang kurang kita penuhi, aturan kita pedomani, dan sesuai dengan aturan akuntansi dan undang-undang keuangan, ketika benar, kita mendapatkan WTP.
2: Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kaur terus berbenah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Bupati Kaur juga berharap capaian ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Dan itu ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai kendala teknis. Salah satu keluhan yang banyak disampaikan orang tua calon siswa adalah kesulitan dalam proses pembuatan akun sebagai syarat awal mengikuti pendaftaran sekolah secara daring. Sejumlah wali murid mengaku kebingungan saat harus melakukan registrasi akun karena belum terbiasa menggunakan sistem digital. Kendala yang dihadapi mulai dari data yang tidak terbaca sistem, gagal login, hingga proses verifikasi akun yang memerlukan beberapa tahapan tambahan. Salah seorang

0: Orang tua calon siswa di Bengkulu, Mia mengatakan dirinya harus berulang kali mencoba membuat akun sebelum berhasil masuk ke sistem pendaftaran. Menurutnya, petunjuk yang tersedia masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan daring.
1: Dukung ya Mbak ya, sistem pendaftaran sekarang kan sudah berbasis online karena memang lebih praktis dan transparan. Tapi pelaksanaannya ini ternyata masih banyak juga orang tua yang mengalami kesulitan sama seperti saya. Terutama saat membuka akun SPMB nih Mbak. Saya sendiri kan harus beberapa kali coba masukkan data, terus harus memverifikasi juga, dan kayaknya ini bolak-balik sering keluar jadi dari sistem, jadi harus mengulang-ulang untuk mendaftar. Tapi mungkin bagi kami yang tidak terlalu memahami teknologi, kondisi ini sebenarnya membingungkan. Tapi kalau misalnya ada sosialisasi yang lebih baik, jadi nggak khawatir ya, takut terlambat untuk mendaftarkan anak ke sekolah yang dituju. Jadi semoga saja ini cepat teratasi.
0: Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Dr. Haji Rustiono MPD mengatakan pihaknya telah menyiapkan petugas khusus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama proses SBMB berlangsung. KNPI Bengkulu dukung wacana bahasa Prancis jadi mata pelajaran pilihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
2: Sekretaris KNPI Provinsi Bengkulu Leo Fadli Bakti menilai wacana memasukkan bahasa Prancis ke dalam dunia pendidikan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan ide yang baik. Menurutnya langkah tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada para pelajar untuk mempelajari bahasa asing sesuai minat dan bakat mereka. Leo menjelaskan bahwa bahasa Prancis baiknya tidak dijadikan mata pelajaran wajib seperti bahasa Inggris, melainkan sebagai mata pelajaran pilihan. Pada tingkat sekolah dasar, bahasa Prancis dapat diperkenalkan sebagai pelajaran tambahan, sedangkan pada jenjang SMA dapat menjadi salah satu pilihan bagi siswa yang mengambil peminatan atau jurusan bahasa.
3: Kalau sekolah untuk belajar bahasa Prancis gitu, kalau saya dia sebagai apa kepala negara kita, pimpinan kita ya, turunkan saya itu bukan maksudnya langsung diimplementasikan. Ayo ini ya, kalau saya lebih mengatakan itu sebagai pilihan bahwa pemimpin kita, pesimu kita menganjurkan bahwa menguasai bahasa Prancis itu bagus gitu. Kalau saya maksudnya itu hanya.
2: Meski demikian, Leo menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum dimasukkan ke dalam kurikulum baru. Selain kesiapan kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam bahasa Prancis juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan agar program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Anggota Komisi 5 DPR RI yang juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi menyampaikan hasil kunjungan resesnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan menyoroti kondisi abrasi parah di kawasan Pantai Muara Air Lemau, Kabupaten Bengkulu Utara. Erna menegaskan bahwa abrasi di wilayah tersebut membutuhkan penanganan cepat karena telah mengancam permukiman warga serta infrastruktur di pesisir. Politisi perempuan Nasdem ini menyebut adanya persoalan kewenangan Balai Wilayah Sungai, BWS, yang dinilai tidak efektif jika penanganan tetap berada pada wilayah kerja BWS 8 yang lokasinya terlalu jauh dari titik terdampak. Untuk itu, agar menjadi perhatian pemerintah pusat agar penanganan bisa dialihkan atau dikoordinasikan ulang ke BWS 7 demi percepatan penanganan di lapangan. Terlebih lagi, ia mengungkapkan bahwa sejumlah rumah warga telah terendam air laut, bahkan area penangkaran penyu di kawasan tersebut kini tidak lagi berfungsi karena telah berubah menjadi laut terbuka.
4: Kita ini tidak bicara soal kerusakan infrastruktur, tapi kita bicara soalnya di sana, di Bengkulu ini, berbeda dengan wilayah-wilayah di sana, wilayah-wilayah sudah maju. Kalau wilayah sudah maju, Pak, lautan itu dijadikan daratan, reklamasi. Tetapi di Bengkulu, jarak. Kalau ada berapa rumah warga yang sekarang terjang oleh air laut, mereka di situ ada penataran penuh, Pak, yang sudah bukan jadi penataran, tetapi sudah jadi laut. Saya, Pak Menteri, juga lihat bagaimana perkembangan infrastruktur di wilayah Bengkulu.
0: Erna juga menyoroti bahwa persoalan di abrasi di Bengkulu berbeda dengan daerah lain yang sudah mengalami pengembangan wilayah termasuk reklamasi pantai, sementara di Bengkulu justru terjadi kehilangan daratan akibat abrasi. Oleh karena itu, dalam forum tersebut ia meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dapat menjadwalkan kunjungan langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi nyata di lapangan, serta memastikan laporan teknis tidak hanya bersifat administratif, melainkan sesuai dengan kondisi faktual di daerah. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bengkulu mencatat inflasi tahunan year on year pada Mei 2026 sebesar 2,90%. Sementara inflasi bulanan mantuman mencapai 0,87% dan secara tahun kalender year to date terjadi deflasi sebesar 1,33% dengan indeks harga konsumen IHK 110,38. Kepala BPS Kota Bengkulu Lin Inayati menyatakan inflasi tahunan terutama dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik 6,6% dan menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 1,75%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, angkutan udara dan ikan dencis. Sementara kelompok pendidikan menjadi penyumbang utama deflasi dengan andil 0,50%. Untuk inflasi bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,59%. Kenaikan harga cabai merah, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan tomat menjadi faktor utama pendorong inflasi pada Mei 2026. Pendengar, semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur beberapa tahun terakhir disambut baik oleh para pedagang di kawasan wisata tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Semakin terkenalnya beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kaur beberapa tahun terakhir disambut baik oleh warga masyarakat, terutama warga sekitar tempat wisata. Bu Sirman, salah satunya warga yang seharian berjualan makanan, merasakan ada peningkatan taraf ekonomi sejak semakin ramainya tempat wisata pada momen hari-hari besar maupun akhir pekan. Menurut Bu Sirman, banyak para wisatawan berkomentar terkait wisata Kaur semakin ada kemajuan, baik keindahan alam maupun penataan kawasan itu sendiri. Itu artinya wisatawan ini sudah beberapa kali mendatangi kawasan wisata tersebut. Sebagai seorang pedagang, tentu saja dengan ramainya wisatawan menjadi berkah bagi usahanya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan lebih maju lagi sehingga bisa lebih banyak mendatangkan para wisatawan.
6: Kalau tanggapannya, alhamdulillah ya, yang pertama kali pengunjung-pengunjung pantai wisata Putri Pinang Tawar semakin meningkat ramai. Jadi maksud pengunjung itu kenapa saling meningkat, bahwa semakin tahun semakin tambah seperti pemandangan pondok-pondok, hiburan juga. Nah, berarti tahun kemarin dia sudah hadir, sudah mengunjungi. Oh, tahun ini dia kunjung lagi bawahnya, saya mendapatkan tambah maju, tambah bersih lagi.
5: Untuk itu Bu Sirman berharap kepada pemerintah daerah hendaknya mempunyai inisiatif untuk memajukan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur ini demi membantu kesejahteraan masyarakat. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma, Cahyo Denenda, menegaskan pentingnya inovasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam bimbingan teknis yang diikuti seluruh operator PPID dan media sosial organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Seluma pada Rabu kemarin. Cahyo mengatakan inovasi daerah bukan sekedar menciptakan hal baru, tapi menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Ia menilai pengelolaan media sosial dan website pemerintah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperkuat agar informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses publik.
7: Budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Inovasi daerah tersedia dalam menciptakan sesuatu yang baru, tapi merupakan upaya nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan dan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat. Inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang tercepat pencapaian target pembangunan.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman, Lanjut Cahyo, berkomitmen mendorong lahirnya berbagai inovasi di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik. Ia berharap budaya inovasi terus tumbuh sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif. Pendengar, dalam rangka mendukung optimalisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, PT Jasara Harja Bengkulu bersama tim pembina Samsat Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan tagihan pajak daerah SPT PD di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan tersebut, penanggung jawab Jasara Harja Bengkulu Utara Putra Eka Raftayuda bersama tim pembina Samsat menyampaikan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Bengkulu. Selain membahas pajak kendaraan bermotor, PKB petugas juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ sebagai bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Putra Eka Raftayuda menyampaikan bahwa kegiatan penyampaian SPT PD secara langsung merupakan bagian dari upaya jemput bola yang dilakukan tim pembina Samsat agar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan OPD dapat terus meningkat. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur gelar turnamen bulu tangkis Kapolres Cup. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Kepolisian Resort atau Polres Kaur menggelar turnamen bulu tangkis Kapolres Kaur Cup sebagai bagian dari rangkaian Semarak memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi olahraga bergengsi tingkat lokal ini dipusatkan di Gedung Olahraga atau Gor Badminton Kaur Permai, Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, kejuaraan ini dirancang bukan sekedar ajang pemburuan prestasi di atas lapangan, melainkan sebagai instrumen taktis untuk memperkokoh kemitraan harmonis antara Polri dan masyarakat. Pihak panitia penyelenggara mengkonfirmasi bahwa turnamen ini diikuti oleh puluhan pasang atlet berbakat dari berbagai perwakilan instansi dan klub bulu tangkis se-Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas, kehadiran para peserta ini diharapkan mampu menstimulasi kembali gairah olahraga prestasi sekaligus mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan Kapolres juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran panitia, perangkat pertandingan, wasit, serta sponsor yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut.
9: Turnamen badminton Kapolres Kaur Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga yang tidak hanya bertujuan mencari prestasi, tapi juga mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.
8: Lebih lanjut, Kasihumas mengatakan Kapolres berpesan kepada para peserta agar mengerahkan kemampuan terbaiknya dengan tetap menghormati keputusan pengadil di lapangan. Kasihumas juga menjelaskan bahwa Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalitas dan objektivitas dari para wasit yang memimpin jalannya laga guna menjaga marwah kompetisi. Dengan pengelolaan turnamen yang akuntabel, ajang ini diproyeksi mampu melahirkan bibit-bibit pebulu tangkis potensial yang siap membawa nama harum daerah tingkat provinsi. Antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan juga diharapkan menjadi energi positif dalam mempererat ketertiban umum dan stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan subsektor kepemudaan. Tendius Afrewan, RRI Bituhan melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Ketua TPPKK Kabupaten Kaur Nyonya Poppy Taryansi Gusril melantik 9 Ketua TPPKK Kecamatan Sekabupaten Kaur di Gedung Serbaguna Padang Kempas. Dalam kesempatan yang sama, TPPKK Kabupaten Kaur juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan 11 organisasi perangkat daerah guna memperkuat sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Pelantikan 9 ketua TPPKK kecamatan tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan PKK hingga tingkat kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK dan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Usai pelantikan, Ketua TPPKK Kabupaten Kaur berharap para Ketua TPPKK Kecamatan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan keluarga di wilayah masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara TPPKK dan OPD melalui MOU yang telah ditandatangani akan menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan program-program PKK sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setiap hari dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Enggano, Seluma, Bengkulu, Selatan, dan Kaur. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 30 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih dengar istilah silent killer? Nah, salah satu yang sering disebut itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini pendengar ternyata berbahaya karena dia tuh nggak berwarna, berbau, dan juga tidak menimbulkan iritasi. Jadi waktu kehirup kita sering nggak nyadar, padahal dampaknya tuh bisa sangat serius, bahkan dalam waktu singkat. Nah, belakangan ini kasus keracunan karbon monoksida ini kembali jadi perhatian. Beberapa di antaranya terjadi ketika orang sedang berkemah atau beraktivitas di ruang tertutup yang ventilasinya tuh kurang baik. Nah, menurut WHO, karbon monoksida ini terbentuk dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Sumbernya bisa dari kompor portable, generator listrik, kendaraan bermotor, hingga pemanas air berbahan bakar gas. Masalahnya pendengar, saat gas ini masuk ke dalam tubuh, karbon monoksida akan menghambat aliran oksigen dalam darah, yang akibatnya tubuh kita tuh bisa mengalami gejala seperti sakit kepala, pusing, mual, lemas, sampai kehilangan kesadaran. Resiko ini semakin tinggi kalau alat pembakaran digunakan di ruang tertutup, kayak di dalam tenda, kamar mandi, atau ruangan dengan sirkulasi udara yang minim. Karena itu pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk memastikan peralatan berbahan bakar digunakan dengan benar, serta selalu memperhatikan ventilasi udara. Jadi meskipun nggak terlihat pendengar, karbon monoksida itu tetap harus diwaspadai. Dan kuncinya juga sederhana, pastikan sirkulasi udara baik, dan juga gunakan peralatan sesuai aturan supaya aktivitas kita juga tetap aman.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.